0: besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
10: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
9: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
10: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
11: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
10: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
12: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
10: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
13: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
14: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: have met as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil Artinya, kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Terima kasih Zain. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara, baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SAM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Bakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disiapkan.

0: menyediakan karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

Kebangsaan.

0: Oga, senjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 東京サンジャタウン。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menghiningkan cipta telah selesai dilaksanakan. Dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan tanda teks Pancasila.
2: Hormat Sanjata.

0: 어그 장자도
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata.

0: 老哥上驾到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: kebangsaan.
1: Hormat Sanjaya.

0: 宝哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Sisko Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
3: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia

Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua. Nyong wong Jawa.
5: Au halak patak.
6: Gua orang Betawi.
7: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
8: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
9: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
10: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
11: Satu visi, satu tujuan.
12: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
13: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
14: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah
15: saksi. Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil berkeluh.
16: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
17: Karena kita satu, Indonesia.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kain kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda masih dalam Lampung Pagi ini ya. Dan untuk Anda yang sekarang masih mendengarkan kami, selamat beraktivitas di hari Kamis ini, 1 Oktober ya. Ini hari baru di bulan baru ya. Semoga ini menjadi awal mula yang baik untuk kita menjalani hari-hari di bulan Oktober ya. Semangat untuk Anda semua. Dan pastinya semoga apa yang dilakukan ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: kartu rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Setelah ini ada Novita Vira yang akan menemani Anda di Lampung siang ini. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda bertepatan juga di hari pertama atau juga di tanggal 1 Oktober 2026 yang juga bertepatan dengan hari spesial ya. Di hari ini merupakan hari kesaktian Pancasila ya, dengan tema merawat persatuan dan juga menguatkan nilai Pancasila di era digital. Kami akan membersamai Anda pendengar hingga pukul 15 sore nanti, tentunya bersama saya Novita Fira beserta rekan operator yang juga bertugas ada Reza di siang hari ini. Baik, mengiringi Anda beraktivitas dan juga menemani Anda sambil dalam perjalanan mungkin ya, kami akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terhangat di siang hari ini. Dari Muliknya Kute dengan judul lagunya Tunjuk Satu Bintang menjadi lagu pembuka di Lampung siang ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar RRI Pro 1 dimana saja anda berada, setiap tanggal 1 Oktober, memang bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan juga momentum ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa, sekaligus juga pengingat dalam pengenalan pentingnya dari Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa Indonesia. Nah, untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum untuk kembali melihat bagaimana sih nilai-nilai Pancasila yang juga ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih pendengar, saat ini tuh memang masyarakat hidup di tengah perkembangan teknologi digital yang juga membuat informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Dan untuk itu, melihat persoalan ini tentunya dalam perspektif generasi yang juga dimiliki pengalaman yang langsung dalam perjalanan bangsa, kita akan berbincang bersama salah satu narasumber kita yang juga merupakan tokoh dari Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau yang dikenal dengan LVRI Provinsi Lampung, yaitu bersama Bapak Mayor Purn Subardi. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak, dan selamat siang kepada seluruh pemirsa dimanapun berada.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak siang hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, iya.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Pak, ini kan merupakan hari yang juga sangat bersejarah ya buat bangsa Indonesia ya. Dimana nih merupakan saksi sejarah seorang Bapak dari Mayor Purn Subardi yang juga tentunya tokoh dari Veteran Republik Indonesia atau juga LVRI Provinsi Lampung, tepat di Hari Kesaktian Pancasila. Kita akan berbincang mengenai makna ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana sih makna dari Hari Kesaktian Pancasila yang tentunya sebagai seorang veteran, seperti apa Bapak?
1: Baik Mbak, jadi Pancasila itu dibahas dan dirumuskan serta disepakati oleh pendiri bangsa dalam rangka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pancasila yang dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang anggotanya adalah para tokoh pergerakan nasional yang terkemuka pada waktu itu dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pergerakan yang terkemuka didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang bunyinya adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, kemudian empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya,
1: baik. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berkedudukan sebagai dasar negara, yaitu memiliki fungsi perundang-undangan dan pengaturan terhadap kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Di samping sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, yaitu memberikan arah di dalam segala bidang kehidupan. Hal ini merupakan cara pandang yang paling sesuai dengan diri bangsa Indonesia dan sekaligus yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian Pancasila ini, rumusan Pancasila ini juga dipropagandakan ke mancanegara oleh presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi pada tanggal 16 Mei sampai 3 Juni 56, Presiden Republik Indonesia Soekarno diundang ke Amerika Serikat. Di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni 1956, beliau berpidato tentang Pancasila. Dan beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofis Grand Slack yang digali dari bumi Indonesia sendiri dan memiliki karakter keindonesiaan dan merupakan jati diri bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Juga beliau mengatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai keindonesiaan. Kemudian sebagai pemersatu bangsa juga merupakan litar atau bintang pemandu bagi pembangunan nasional. Kemudian di tahun 60, tepatnya pada tanggal 30 September 1960, Bung Karno pidato tentang Pancasila dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau masih menyatakan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa merupakan jalan tengah terhadap ideologi dunia. Pancasila adalah kristalisasi sejarah panjang kebangsaan Indonesia. Pengalaman yang cocok dengan karakter Indonesia. Indonesia tidak mau mengikuti Declaration of Independence of USA maupun Manifesto Komunis. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai kepribadian sendiri dan mempunyai karakteristik, falsafah, dasar ideologi, pandangan hidup. Dan karenanya disebut bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Kemudian tentang Pancasila ini, dari 5 sila yang ada dalam Pancasila, outputnya, keluarannya yang diharapkan, salah satunya adalah sila ke-1, yaitu bangsa Indonesia yang agamis. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa membedakan yang halal dan yang haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu disilah lebih seperti itu. Kemudian di sila yang kedua, diharapkan bangsa Indonesia setelah menjadi seorang yang Pancasilais dapat menghormati hak asasi manusia, dapat menghormati hak asasi orang lain, kemudian berlaku adil dan toleran, dan lain-lain. Kemudian untuk sila yang ketiga, outputnya diharapkan bangsa Indonesia siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian sila yang keempat, diharapkan untuk bangsa Indonesia di dalam melakukan musyawarah tidak mau menang sendiri dan tidak ngototan, tidak menghalalkan segala cara, dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang lebih baik. Kemudian sportif, sesuai prinsip demokrasi, dan tidak anarkis. Nah, kemudian sila yang kelima, diharapkan tidak mementingkan diri sendiri, golongan, atau kelompok. bersikap adil, dan memperhatikan nasib orang lain. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah kami memaknai bahwa Pancasila outputnya memang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia, dengan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari berpulau-pulau geografinya, kemudian masyarakatnya yang bersuku-suku, yang suku banyak, suku bahasanya, bahasa sukunya itu juga ribuan bahasa, terus kemudian agamanya yang bermacam-macam, sehingga Pancasila itu sangat cocok sebagai dasar negara, sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Itulah Mbak, jadi cara pandang kami memaknai masalah tentang Pancasila.
0: Baik Bapak Supardi, ini berbicara mengenai kondisi Indonesia saat ini ya. Memang terdapat nilai Pancasila yang juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kalau dilihat dari generasi muda saat ini, banyak sekali yang juga mesti memahami sejarah serta perjuangan bangsa yang bisa dilakukan untuk menjaga persatuan di tengah perubahan zaman. Nah, menurut Bapak Supardi, bagaimana sih seorang veteran gitu ya melihat hubungan antara perjuangan para pendahulu dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini, Pak?
1: Ya baik Mbak, jadi kami melihatnya dari orang-orang tua dulu berjuang sedemikian rupa dengan harapan yaitu mendambakan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Nah tentunya untuk generasi selanjutnya ini adalah berkewajiban untuk melanjutkan cita-cita perjuangan yang pernah didambakan oleh para pendahulunya. Nah, pendahulunya dulu untuk mendapatkan cita-cita itu dengan perjuangan yang cukup lama, kemudian melelahkan dan makan korban yang cukup banyak gitu. Setelah berhasil, ya diharapkan generasi penerus bisa sebagai penyambung cita-cita perjuangan dari generasi pendahulu ke generasi penerus sekarang dan generasi penerus berikutnya. Tapi kalau kita ngamati perjalanan generasi bangsa Indonesia ini, terutama kalau kita mendengar berita-berita baik itu melalui media massa atau melalui media elektro saat ini, sebetulnya ya masih banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Seperti masih banyaknya pelaku korupsi. Nah kalau pelaku korupsi itu kan udah jelas nggak sesuai dengan sila yang kelima. Artinya mereka mau hidup sendiri, mau enak sendiri, tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Artinya kan itu sudah terjadi penyimpangan. Dan kalau kita dengar dari berita-berita kan cukup banyak Mbak yang melakukan korupsi. Nah kemudian masih juga terjadinya pembunuhan, tindakan anarkis ya. Artinya itu kan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak sedikit perbuatan-perbuatan generasi penerus yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah ini merupakan PR kita bersama bagaimana agar Pancasila ini betul-betul menjadi karakter dari bangsa Indonesia. Saya yakin kalau Pancasila ini menjadi karakter bangsa Indonesia, kemudian bangsa Indonesia menjadi seorang Pancasilais, saya yakin Indonesia akan lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju duluan. Demikian Mbak, kami memandangnya.
0: Baik, Bapak, ini kan banyak sekali generasi muda ya, yang juga nantinya akan menjadi penerus bagi bangsa ini gitu ya. Dan bagaimana sih menurut pandangan dari nilai Pancasila ini ketika seseorang menerapkan atau juga menggunakan media sosial? Sekarang itu kan era serba digital nih ya Pak, terutama dalam menyampaikan pendapat dan juga berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana Pancasila menerapkan hal itu Pak?
1: Ya baik, jadi di sila ke-1 sudah jelas bahwa seorang Pancasilais itu bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Kemudian media elektronik ini memang sangat bagus ya, tapi tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk baik, itu akan lebih baik, lebih cepat untuk baik. Digunakan untuk hal yang tidak baik, ya bisa cepat untuk tidak baik. Jadi tinggal bagaimana cara penggunaannya. Nah, kalau kita ingin negara ini maju, ya memang dari perorangan harus sudah mempunyai daya tangkal. Jadi sudah mempunyai karakter Pancasila. Paling tidak ya sila yang pertama. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, kemudian yang halal, yang haram, nah itu kita bedakan. Terus kemudian yang hak kita maupun yang bukan hak kita. Nah otomatis setelah kita melihat, mendengar berita, jangan langsung latah, terus ikut menyebarkan gitu kan. Tapi harus dinilai, kalau memang itu tidak baik ya nggak perlu kita sebarkan. Bahkan kalau bisa ya kita tanggal dengan nilai-nilai yang baik supaya tidak berkembang luas ini. Begitulah kira-kira Pancasila yang dapat digunakan untuk menangkal hal-hal yang tidak baik untuk generasi penerus.
0: Baik, Pak Subardi, ketika kita berada di lingkungan sosial, tidak hanya di keluarga saja, tapi anak-anak memiliki peran yang sangat penting bagi sekolahnya, kemudian organisasi kepemudaan dan juga masyarakat. Bagaimana sih cara anak-anak generasi penerus bangsa ini bisa membangun karakter yang berlandaskan Pancasila?
1: Ya, baik Mbak. Jadi memang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, ini perlu keteladanan. Keteladanan, jadi pertama dari lingkungan keluarga. Jadi seorang ayah, seorang ibu harus bisa memberikan teladan yang baik ya. Teladan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua juga lingkungan tidak kalah pentingnya, karena anak-anak itu akan bermain di lingkungan. Kalau masing-masing orang tua sudah mempunyai karakter Pancasila, otomatis lingkungan pun akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila. Nah kemudian juga perlu di sekolah ya, mulai sejak dini. Jadi para pendidik di sekolah itu juga harus bisa menjadi contoh teladan tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan apa tempat mereka berkomunikasi sosial, juga di lingkungan pendidikan, lakukan semua itu ya insya Allah nilai-nilai Pancasilanya akan mendarah daging gitu kan kepada generasi penerus mulai sejak dini gitu. Nah disitulah perlu tokoh-tokoh panutan. Tokoh panutan yang paling utama adalah orang tua, karena mereka melihat contoh orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak sesuai dengan nilai yang lain, ya otomatis dia akan mengikuti. Tapi kalau orang tuanya sudah memberikan contoh yang baik, didukung dengan lingkungannya, kemudian di pendidikan pun begitu. Kalau sekarang ini kan kita lihat anak-anak yang melawan dengan guru, kemudian yang sudah tidak sopan lagi dengan orang tua, ya kan udah banyak Mbak. Ya, generasi yang sekarang. Padahal dulu bangsa Indonesia itu terkenal sopan santunnya, ramah tamahnya gitu. Nah sekarang anak-anak tidak sedikit yang sudah kehilangan nilai-nilai itu. Oleh karena itu ya ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama ini bangsa Indonesia untuk apa namanya menanamkan ini agar generasi penerus berikutnya kita betul-betul memiliki orang-orang yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Demikian Mbak.
0: Iya. Baik, nah pastinya sebagai Ketua LVRI Provinsi Lampung memang sangat aware sekali untuk terus menjaga hubungan dengan generasi muda ya Bapak. Bagaimana sih cara menyampaikan nilai-nilai perjuangan ini kepada generasi penerus bangsa?
1: Iya Mbak, jadi kami di veteran itu ada salah satu tugas pokok yaitu mewariskan nilai-nilai juang 45 kepada generasi penerus bangsa. Yaitu salah satunya adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, kemudian arahan untuk seyogianya mengisi kemerdekaan itu bagaimana. Nah itu dilakukan melalui sosialisasi JSN 45, itulah yang kita lakukan. Tapi ya perlu dipahami Mbak bahwa veteran ini umumnya umurnya sudah di atas 80-an tahun. Yang termuda itu, termuda untuk veteran itu sekitar 77 tahun, Mbak.
0: Yeah.
1: Yang termuda itu terkuat. Jadi otomatis dari segi aktivitas ini sudah agak kurang. Nah, terus jumlahnya semakin sedikit. Terus kemudian kita veteran Provinsi Lampung ini kan harus bergerak ke seluruh wilayah Lampung.
0: Baik.
1: Itu juga terkendala dengan sarana-prasarana untuk bisa menjangkau seluruh wilayah Lampung. Jadi kalau kita mau bergerak sendiri sepertinya memang banyak kendala. Oleh karena itu ini perlu peran masyarakat secara luas agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang merupakan kesepakatan dari pendiri bangsa yang didukung oleh masyarakat pada waktu itu, nah ini bisa berlanjut ya sebagai dasar negara Indonesia. Demikian Mbak.
0: Iya, baik. Wah, ini memang sangat diperhatikan kembali ya ketika beberapa pihak atau juga terutama di pemerintah ya untuk mengedepankan kegiatan yang juga nantinya akan dilakukan oleh LVRI Provinsi Lampung khususnya untuk bisa terus berkolaborasi gitu ya untuk bisa mewujudkan beberapa kegiatan yang mungkin belum terlaksana ya Bapak. Oke. Baik, untuk kedepannya Pak Supardi, apa sih harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat agar nilai perjuangan para veteran ini tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara?
1: Ya baik Mbak, jadi untuk harapan ke depan, ya memang kalau dulu itu kan ada penataran P4 segala macam ya, kalau sekarang kan sepertinya tidak ada kurikulum itu. Nah oleh karena itu ya seperti yang dari kami veteran ini sosialisasi JS45 ini memang ya harus agak lebih gencar gitu kan. Nah kemudian ya bagi saudara-saudara kita yang dulu pernah mendapatkan penataran P4 yang kira-kira masih hidup ya cobalah itu ditularkan kepada generasi penerus supaya outputnya nanti banyak masyarakat khususnya di wilayah Lampung dan umumnya seluruh wilayah Indonesia ini nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini bisa menjadi karakter bangsa Indonesia. Itu harapan kita begitu Mbak.
0: Iya, baik. Baik Bapak Supardi, sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini, apa pesan Bapak terhadap masyarakat Provinsi Lampung dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026?
1: Iya, ya baik. Jadi kita kan ketahui bersama bahwa Pancasila yang memang sudah menjadi dasar negara kita, juga sekaligus pemersatu bangsa Indonesia, menyadari bahwa bangsa Indonesia itu majemuk, jadi geografinya berpulau-pulau, terus demografinya bersuku-suku, terbahasa sukunya juga beribu-ribu bahasa suku, agamanya juga berbeda-beda. Satunya untuk mempersatukan bangsa ialah Pancasila. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi insan Pancasila, jadi manusia yang Pancasilais. Tapi perlu diwaspadai juga bahwa masih ada keinginan-keinginan yang ingin merubah dasar negara kita Pancasila dengan dasar negara selain Pancasila. Dan itu kan sudah dibuktikan dengan peristiwa peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 48. Itu salah satunya yang ingin merubah dasar Pancasila dengan dasar yang lain. Kemudian pemberontakan yang atas nama agama seperti Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, kemudian Permesta, PRRI, dan lain-lain. Itu juga dalam rangka upaya untuk mengganti dasar negara kita Pancasila dengan yang lainnya. Dan yang paling terasakan bagi generasi yang saat ini adanya peristiwa gerakan G30 SPKI, yaitu pembunuhan terhadap perwira-perwira yang setia dan cinta terhadap tanah airnya dengan berlandaskan Pancasila. Dibunuh dengan cara yang keji, biadab, gitu ya. Nah, itu juga dalam rangka mereka ingin menerapkan dasar negara yang bukan Pancasila. Nah, oleh karena itu, bukan berarti Pancasila ini tidak ada ancaman, ada juga ancaman. Tapi alhamdulillah semua ancaman terhadap Pancasila ini dapat digagalkan. Nah, gerakan 30 September itu langsung dapat ditumpas pada tanggal 1 Oktober. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober senantiasa diabadikan menjadi hari kesaktian Pancasila. Seperti yang diperingati pada hari ini, 1 Oktober, yaitu hari kesaktian Pancasila. Pesan saya, mari kita jadi warga negara yang baik, warga negara yang mempunyai sikap, tingkah laku, perbuatan, mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Supardi atas waktunya dan juga atas kesempatannya telah berbagi informasi dan juga pengetahuan untuk mendengar RRI Pro 1 di siang hari ini. Semoga harapan kita bagi bangsa Indonesia dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum yang juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa, sekaligus menjadi pengingat kita semua, masyarakat Indonesia, mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Supardi. Di selalu sehat dan
1: amin,
0: selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik. Demikian pendengar dialog interaktif siang hari ini bersama Bapak Mayor Purn Subardi sekaligus juga selaku Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau juga FLI Provinsi Lampung. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi, karena kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya masih dari Euphoria Hari Kesaktian Pancasila dengan tema merawat persatuan dan juga menguatkan nilai Pancasila di era digital.

Pendengar, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang juga digelar pada hari Kamis 1 Oktober 2026 tadi pagi di pukul 8 di seluruh instansi ataupun juga beberapa tempat yang juga berpusat di Monumen Pancasila Sakti Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya Jakarta Timur. Jadi memang saat ini Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang juga mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan juga Makmur. Dan juga Presiden Republik Indonesia saat ini juga bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua DPD RI bertugas membacakan teks Pancasila yang juga merupakan himbauan ya yang juga diperdengarkan pidato Menteri Kebudayaan pada tanggal 1 Oktober 2026 yang juga bisa disimak dalam berbagai platform media sosial ya, di mana peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026 kali ini juga tentunya menjadi pengingat bagi kita semua nih ya, bagi bangsa Indonesia, di mana penyelenggaraan upacara bendera merupakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang juga merupakan tonggak sejarah ya, dan juga hal yang selalu kita ingat mengenai beberapa hal selain juga tonggak sejarah tapi juga momentum kembali bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini masyarakat memang hidup di tengah perkembangan teknologi digital yang juga membuat informasi bisa menyebar secara masif dan juga cepat. Jadi memang ruang digital ini juga memberikan banyak manfaat. Masyarakat juga berharap semakin mudah mendapatkan informasi dan juga menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain pendengar, ruang digital juga menghadirkan tantangan dan juga informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Tapi apabila kita sikapi secara bijak, mudah-mudahan ya, sebagai generasi penerus bangsa pun ini bisa mudah memahami sejarah.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Afrika Selatan menamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52 disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di Mosan Juri Time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga pelatih Andrea Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10 to game, and was playing here, yeah, very important to look after, and we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pratigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nation League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nation League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nation League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6,

0: dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving, you know, serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Sixers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak

0: absen karena cedera. Dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang sebetulnya yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendengar jelang siang seperti memang adalah waktu yang untuk digunakan makan siang, bertemu dengan kerabat, sekedar nongki, tapi juga buat hal-hal yang buat kita tuh jadi punya progres gitu ya untuk kedepannya. Nah, tapi berbicara soal makan siang nih ya, jangan sampai telat makan karena juga bisa mengancam hal-hal yang kurang enak di perut kita seperti adanya naik asam lambung dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, tapi bicara soal asam lambung juga nih, ternyata adalah keluhan pencernaan yang kerap menyerang berbagai usia, termasuk anak-anak loh saat ini. Jadi kondisi sering memicu rasa perih di dada, mual, hingga tidak nyaman di perut. Ini adalah salah memilih makanan dan juga minuman. Selain menghindari pemicu, ada sejumlah minuman untuk asam lambung yang dipercaya juga membantu meredakan gejala sekaligus menyehatkan sistem pencernaan jika dikonsumsi secara rutin. Salah satunya jus mentimun yang dikenal memiliki efek mendinginkan, sehingga jus mentimun ini cocok dikonsumsi asam lambung dan juga kandungan air serta seratnya membantu melancarkan pencernaan, rendah kalori serta memberikan rasa nyaman pada lambung. Ada lagi air jahe, pendengar, ini digunakan untuk meredakan keasaman dan gas di perut. Jadi minuman ini tuh bisa membantu mengosongkan lambung terutama setelah makan berlebihan atau saat makan yang juga sulit dicerna. Jadi memang air jahe ini bisa dikonsumsi melalui sup atau juga teh, tapi juga memang tetap perlu dibatasi agar juga tidak berlebihan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Dengan saat ini per 1 Oktober 2026, pelemahan nilai rupiah ini hingga mendekati level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat berpotensi menekan daya beli di masyarakat. Jadi tekanan ini juga nggak hanya berasal dari kenaikan harga barang impor, tapi juga dapat merambat ke harga produk domestik melalui kenaikan biaya bahan baku dan juga barang penolong impor. Dan untuk diketahui ya pendengar, nilai tukar rupiah yang juga di pasar ini nggak mampu keluar dari tekanan hingga akhir perdagangan hari ini. Tapi juga kepala ekonom Bank Permata Joshua juga mengatakan pelemahan rupiah memang tidak serta-merta membuat harga barang ini bisa yang namanya naik secara 1:1 gitu ya. Tapi juga dampaknya terhadap harga konsumen yang juga tergantung pada sejumlah faktor seperti kontrak pembelian, persediaan lama, pengguna lindung nilai, kemampuan produsen hingga menyerap kenaikan biaya serta kebijakan subsidi pemerintah. Jadi memang menurutnya pelemahan rupiah ini biasanya lebih dulu dilihat pada kenaikan harga pokok importir dan juga produsen. Nah, dengan demikian pendengar, pelemahan rupiah juga ini bisa menciptakan tekanan terhadap daya beli melalui kenaikan biaya produksi, di mana ketika biaya impor meningkat, maka perusahaan memiliki pilihan untuk menaikkan harga jual atau juga menekan margin dari keuntungan. Ya, lagu ini

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
6: Gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Peringat tahukah Anda peringatan Hari Batik Nasional 2026 saat ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan upaya pelestarian batik ya sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sekaligus juga mendorong para perajin untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi Hari Batik Nasional yang juga diperingati setiap tanggal 2 Oktober, besok ya, ini hanya menjadi kesempatan untuk mengenakan batik, tapi juga mengingatkan kepada kita semua pentingnya menjaga keberlanjutan tradisi membatik, termasuk keberadaan perajin dan juga pelaku usaha, ya. Dan juga tentunya pengakuan batik Indonesia ini juga sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 ya, yang juga menjadi salah satu tonggak pentingnya dalam upaya pelestarian batik Indonesia. Nah, Ketua Perkumpulan Perajin dan juga Pengusaha Batik Lampung Laila Al-Husna mengatakan bahwa pelestarian batik ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda. Karena menurutnya batik ini perlu diperkenalkan bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi juga sebagai karya kreatif yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan tangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berikan kita cukupkan sekian dulu untuk di Lampung siang ini, karena jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita berupaya bagaimana mendorong teman-teman disabilitas itu punya kemampuan, punya kepercayaan diri ya.
2: Tanaman itu akan kita pelihara, dikembangkan jadi sumber benih kita. Karena kalau untuk sumber benih Arabica itu bisa dari kebun pengembangan atau kebun produksi. Yang penting nanti akan dilakukan uji atau penilaian.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 1 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya untuk memperluas potensi komoditas kopi di daerah. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Berita daerah Lampung Siang ini juga direlis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah atau juga MPW Pemuda Pancasila Lampung Rico Mendoza mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Seruan ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila agar nilai kebangsaan tidak tergerus pengaruh budaya barat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
3: Ini kan banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang memang bisa menimbulkan perpecahan. Seperti katakan tadi ya, tetap kita dalam
4: di tengah derasnya arus globalisasi dan masuknya budaya asing melalui media sosial, bahasa, musik hingga gaya hidup, upaya menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI agar tidak tergerus pengaruh budaya barat harus terus digaungkan. Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung Rico Mendoza menyampaikan, budaya Indonesia merupakan warisan yang tidak ternilai dan harus dijaga bersama. Ia mengungkapkan keprihatinnya atas kecenderungan generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya lokal. Menurutnya, meskipun tidak anti terhadap budaya luar, namun jangan sampai budaya Indonesia justru tergerus dan hilang karena masuknya budaya barat. Rico menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan dalam menciptakan program-program yang dapat membangkitkan minat generasi muda terhadap budaya Indonesia.
3: Selain juga bagaimana kita update dengan bahasa-bahasa yang sekarang, tentu ya dalam konteks ya NKRI, jangan sampai bahasa-bahasa yang kita pengaruh budaya barat kuat tetapi membuat persatuan kesatuan, apalagi di era seperti ini kan banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang memang bisa menimbulkan perpecahan. Seperti katakan tadi ya, tetap kita dalam konteks NKRI, persatuan kesatuan, supaya ya semuanya tetap dalam suasana yang guyub dan rukun.
4: Senada diungkapkan seorang pelajar di Kota Bandar Lampung, Fahreza, siswa SMK negeri ini menuturkan nilai-nilai keindonesiaan merupakan cerminan jati diri bangsa yang mencakup semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi dan cinta tanah air. Menurutnya, nilai-nilai keindonesiaan tersebut menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman serta dapat mencegah perpecahan karena perbedaan pandangan.
5: Ya, menurut saya sih nilai-nilai keindonesiaan itu merupakan cerminan jati diri ya, jati diri bangsa yang mencakup semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Ya, di era globalisasi ini, penerapan nilai-nilai keindonesiaan ini menjadi semakin penting agar masyarakat tidak kehilangan identitas nasionalnya. Ya, misalnya sikap saling menghargai dan semangat persatuan dapat mencegah perpecahan akibat perbedaan pandangan.
4: Upaya mempertahankan budaya Indonesia di tengah pengaruh budaya luar memang bukan perkara mudah. Namun, dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, harapan untuk menjaga identitas bangsa tetap menyala. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah Provinsi Lampung yang akan mengembangkan kopi Arabica di Lampung. Dan hal ini dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
6: Saya Nisa, menurut saya bagus karena Lampung selama ini sudah dikenal sebagai daerah penghasil kopi. Dengan mengembangkan kopi Arabica, petani punya peluang untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual kopi di Lampung.
7: Saya Citra, kalau menurut saya boleh dikembangkan, tetapi juga harus melihat kondisi petani. Jangan sampai petani justru terbebani karena biaya produksi dan perawatannya itu lebih tinggi. Sementara harga jualnya saja belum tentu menjamin.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi. Berikut laporan Siti Triani.
8: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Pengembangan dilakukan melalui demplot di Hanakau dengan memanfaatkan tanaman Arabica yang ditanam dari benih. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan kopi Arabica memiliki peluang dikembangkan di wilayah Lampung dengan ketinggian tertentu. Salah satu lokasi pengembangan berada di Hanakau yang memiliki ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Menurut Desti, kopi Arabica umumnya sesuai dikembangkan pada wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, seperti sejumlah kawasan di Tanggamus dan Ulu Belu. Namun, hasil pengembangan di Hanakau menjadi bahan evaluasi untuk melihat potensi pertumbuhan Arabica di Lampung. Desti menjelaskan percepatan pertumbuhan tanaman dalam demplot tersebut berkaitan dengan perlakuan yang diberikan selama pengembangan. Tanaman Arabica juga mendapat aplikasi pupuk hayati cair atau PHC dalam proses pemeliharaannya.
2: Ada benih Arabica yang di petani kita kembangkan, walaupun tidak banyak, sekitar hampir 300-400 batang di kebun Hanakau. Itu biasanya Hanakau kita itu ketinggian hanya 800 meter di atas permukaan laut. Nah, kita tanam, dan kopi Arabica itu kita ambil itu dari biji, benihnya dari biji, bukan dari stek atau dari entres. Tanaman itu akan kita pelihara, dikembangkan jadi sumber benih kita. Karena kalau untuk sumber benih Arabica itu bisa dari kebun pengembangan atau kebun produksi. Yang penting nanti akan dilakukan uji atau penilaian oleh pemulia. Kalau layak, itu akan kita jadikan sumber benih. Dan harapannya ke depan pelan-pelan Lampung akan mengembangkan kopi Arabica.
8: Pengembangan Arabica di Lampung juga diarahkan untuk melihat potensi tanaman sebagai sumber benih. Menurut Desti, sumber benih dapat berasal dari kebun pengembangan atau kebun produksi setelah melalui pengujian dan evaluasi oleh pemulia tanaman. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengembangan kopi Arabica dapat terus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi wilayah dan hasil evaluasi di lapangan. Pengembangan tersebut diharapkan menambah pilihan komoditas kopi Lampung dengan tetap mempertahankan kopi Robusta sebagai komoditas utama daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan lingkungan yang mampu membuka akses terhadap pendidikan dan pemberdayaan di Lampung. Komunitas lokal turut mengambil peran dalam mengembangkan kemandirian sekaligus juga memperkuat penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berikut laporan Nuria Novasari.
9: Upaya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan kemandirian. Peran komunitas lokal menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan perlindungan sosial tersebut. Yayasan Adaptif Lampung melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan komunitas binaannya berperan aktif mendorong penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan, kepercayaan diri, serta sikap positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh aspek pendidikan sosial hingga ekonomi. Program pendidikan adaptif dijalankan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat disabilitas dan non-disabilitas. Melalui pendidikan ini, terciptanya ruang interaksi yang diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat sejak dini terhadap keberadaan dan hak penyandang disabilitas. Selain pendidikan, perlindungan sosial juga diwujudkan melalui berbagai pelatihan keterampilan. Penyandang disabilitas dibekali kemampuan praktis seperti komputer hingga pelatihan kewirausahaan sebagai bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. Ketua LKS Yayasan Adaptif Lampung, Supron Ridisno, menyampaikan penguatan ekonomi menjadi bagian penting dalam perlindungan sosial jangka panjang. Pemberdayaan ini dilakukan melalui kegiatan seperti budidaya lele serta pengembangan usaha rumahan. Melalui program-program tersebut, komunitas berharap penyandang disabilitas tidak hanya terlindungi secara sosial, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berdaya secara ekonomi.
10: Ya, saya kira kalau peran komunitas jelas ya, bahwa memang banyak komunitas ya dalam organisasi kita adalah satu dari bagian komunitas LKS Media Adaptif, dan kita berupaya bagaimana mendorong teman-teman disabilitas itu punya kemampuan, punya kepercayaan diri ya, punya apa namanya pemikiran, punya sikap positif ya. Karena itu melalui Media Adaptif kita lakukan yang namanya kegiatan peningkatan kapasitas.
9: Supron mengatakan peran komunitas menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dengan membangun kemampuan dan kepercayaan diri sehingga mereka dapat hidup mandiri dan diterima di masyarakat. Menurutnya, pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan yang diberikan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan sosial sekaligus membuka peluang ekonomi dan meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas di berbagai lingkungan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memastikan efektivitas penyaluran bantuan dan juga ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Metro secara intensif mengoptimalkan pungutan validitas data penyandang disabilitas di Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
11: Nah, kalau Dinas Sosial sendiri, Mas, dari proses pengambilan data itu, tantangannya biasanya di perubahan.
12: Stigma negatif di tengah masyarakat dinilai masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pemutakhiran data warga penyandang disabilitas di Kota Metro. Hal tersebut berdampak pada belum terdaftarnya sebagian warga disabilitas dalam data kependudukan maupun program bantuan sosial, pekerja sosial atau PEKSOS, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial Dinsos Kota Metro, Yuni Wulandari mengungkapkan, masih ditemukan pihak keluarga yang enggan melaporkan kondisi anggota keluarganya. Dirinya menjelaskan, dalam mengantisipasi adanya warga yang terlewat atau undercover, Dinas Sosial melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, pekerja sosial masyarakat atau PSM, komite disabilitas, serta organisasi penyandang disabilitas lokal untuk melakukan penjangkauan dan asesmen.
11: Iya, terkait penanganan disabilitas itu sebenarnya nggak bisa selesai di satu OPD gitu, jadi memang butuh integrasi dari banyak pihak, bukan cuma dari instansi pemerintah, tapi juga dari berbagai lembaga, baik NGO, swasta, maupun juga komunitas-komunitas disabilitas. Jadi, kebutuhan disabilitas itu beragam, bukan hanya bantuan sosial, tapi juga terkait pemberdayaan, kemandirian, akses layanan publik, dan lain sebagainya. Dan itu cuma bisa diwujudkan atas kolaborasi dari banyak pihak. Selain itu juga, yang menjadi harapan ya untuk membuat program itu kan harus ada basis data yang jelas gitu. Tadi kan disebut juga integrasi. Pengintegrasian data disabilitas Kota Metro ini masih sangat perlu untuk dikoordinasikan dan dikuatkan lebih lanjut di instansi-instansi terkait, baik dengan Disdukcapil, Dinas Pendidikan yang terkait disabilitas yang masuk dalam Dapodi, kemudian di Dinas Sosial sebagai yang masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini perlu diperkuat lagi kondisinya, koordinasinya dan juga validitas datanya.
12: Dirinya menambahkan, sementara untuk menghindari pencatatan ganda atau over coverage, Dinas Sosial secara berkala melakukan pemadanan identitas kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Metro. Dengan hadirnya data yang terintegrasi antar instansi, penanganan masalah sosial dan rujuk layanan publik dapat segera dieksekusi lebih cepat, presisi, dan tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan menggelar Gebyar PAUD Kabupaten Waikanan tahun 2026 sebagai upaya mendorong kreativitas anak sekaligus memperkuat sosialisasi pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Teddy Arianto.
13: Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat melihat bakat-bakat anak.
14: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan menggelar Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kabupaten Waikanan tahun 2026 sebagai upaya mendorong kreativitas anak sekaligus memperkuat sosialisasi pendidikan sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, Kiki Kristianto, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu menambah kreativitas anak-anak serta menjadi langkah antisipasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depan. Menurut Kiki, kegiatan tersebut diikuti peserta dari 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kepedulian Satuan PAUD terhadap pembinaan anak usia dini. Ia juga menegaskan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan guru dan pengelola PAUD di setiap kecamatan untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana.
15: Gebyar PAUD Kabupaten Waikanan, kami selenggarakan kegiatan ini harapannya bisa menambah kreativitas untuk anak-anak kita juga, dan juga antisipasi untuk kegiatan pembelajaran ke depannya seperti apa, biar anak-anak lebih mengenal, pasti lebih mengenal pendidikan dan juga lebih mengenal bersosialisasi dengan masyarakat. Harapannya dengan Gebiar PAUD ini, yang pasti kita banyak sering kali berkomunikasi dengan beberapa guru-guru PAUD dan juga kepala sekolah PAUD, bagaimana peningkatan sarana-prasarana yang ada di PAUD setiap kecamatan kabupaten mereka. Harapannya yang pasti kita lebih bisa dekat dengan anak-anak, dan juga anak-anak juga bisa menambah kreativitas untuk kedepannya lebih baik lagi, untuk menuju anak-anak generasi emas kita.
14: Sementara itu, perwakilan UPT TK Negeri Pakuan Ratu, Asiah Miguna, menyambut baik pelaksanaan Gebiar PAUD tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ajang untuk melihat bakat seni dan budaya anak di Kabupaten Waikanan.
13: Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat melihat bakat-bakat anak, seni budaya anak, terkhususnya di Kabupaten Waikanan. Harapan ke depannya, kegiatannya yang lebih heboh lagi, yang lebih wow lagi.
14: Dengan terselenggaranya Gebiar PAUD ini, Disdikbud Waikanan berharap lahir generasi Waikanan yang unggul, kreatif, dan berkarakter sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan Dinas Pekimtam Waikanan memperkuat pendataan ramah tidak layak huni atau juga RTLH untuk periode 2025-2026. Pendataan ini melibatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kampung guna memastikan keakuratan data sebagai dasar pengusulan program bantuan perumahan. Berikut laporan Rio Tanjung.
16: Kalau data kita akurat, tepat, insya Allah pelaksanaan terjadi tepat.
17: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Waikanan memperkuat pendataan rumah tidak layak huni. Pendataan dilakukan sebagai dasar perencanaan program peningkatan kualitas rumah masyarakat pada 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Waikanan, Dedi Saputra, kepada RRI mengatakan data menjadi dasar utama perencanaan. Menurutnya, pendataan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kampung di Kabupaten Waikanan. Dia menambahkan aparatur kampung dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat, termasuk kepemilikan tanah dan kondisi rumah. Lanjutnya, Waikanan memiliki 15 kecamatan dan 13 kampungnya menjadi cakupan pendataan.
16: Jadi untuk program di bidang perumahan tahun 2025-2026, kami ada pendataan pemutahiran data rumah tidak layak huni, karena itu data sangat penting, karena semuanya bersumber dari basis data dulu. Kalau data kita akurat, tepat, insya Allah pelaksanaan terjadi jadi tepat. Terkait juga ada koordinasi dengan pemerintah, kecamatan dan kampung. Ini sangat penting, karena awal data itu kan dari mereka. Kalau kampung ini kan aparatur kampung yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kondisi masyarakat seperti apa, itu kepemilikan tanahnya, asal-usulnya mereka pasti lebih tahu.
17: Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia membuat Dinas Perkimtan membutuhkan dukungan aparatur kecamatan dan kampung. Koordinasi tersebut membantu pemerintah daerah memperoleh data yang lebih akurat tanpa harus turun langsung setiap hari. Data yang terkumpul selanjutnya menjadi bahan dalam pengusulan bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdengar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan melakukan vaksinasi rabies di beberapa wilayah. Pada peringatan tahun ini, Waikanan juga siapkan ratusan dosis vaksin rabies dengan sasaran hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera. Berikut laporan Bayu Satria.
18: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyiapkan ratusan dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiyati, mengatakan pemerintah daerah awalnya menyediakan 500 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut bertambah 300 dosis setelah Kabupaten Waikanan mendapat tambahan vaksin dari pemerintah Provinsi Lampung, sehingga total sasaran vaksinasi tahun ini sejumlah 800 dosis untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera.
19: Vaksinasi rabies dalam rangka World Rabies Day atau WRD. Vaksin ini kita dari Waikanan itu 500 dosis. rabies yang akan direncanakan di Gereja Kudus Baradatu, kemudian Kampung Negeri Bumi Putra, kemudian lanjut ke Wai Pisang, Wai Tuba, dan Bumi Agung dan Bahuga. Kalau yang dari dinas provinsi, dinas peternakan dan kesehatan provinsi, kita juga dapat kuota vaksin rabies sebanyak 300 dosis. Jadi tahun ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies pada HPR, anjing, kucing, kera, itu sebanyak 800 ekor.
18: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat yang memiliki anjing, kucing maupun kera untuk membawa hewan peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan hewan dan mengurangi risiko penularan rabies kepada manusia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut jalan Polres Waikanan bersama tim gabungan dari Polsek Gunung Labuhan, Polsek Baradatu, dan Polsek Umpu Semenguk berhasil menangkap dan dua pelaku perampasan kendaraan bermotor atau juga begal disertai kekerasan. Saat ini kedua pelaku telah dikelandang ke Mapolres Waikanan guna menjalani Polres proses hukum lebih lanjut. Status keduanya juga telah resmi ditingkatkan menjadi tersangka. Berikut laporan Romadona.
20: Sampai dengan saat ini pelaku masih terus dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
21: Jajaran Polres Waikanan bersama tim gabungan dari Polsek Gunung Labuhan, Polsek Baradatu, Polsek Umpu Semenguk berhasil menangkap dua pelaku perampas kendaraan bermotor atau begal yang disertai dengan kekerasan. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona kepada RRI mengatakan bahwa penangkapan ini bermula dari adanya laporan dan informasi masyarakat mengenai keberadaan pelaku di suatu lokasi. Berbekal informasi tersebut, tim gabungan langsung melakukan pengejaran hingga tempat kejadian perkara. Anggota akhirnya berhasil mengamankan dua orang pelaku. Dalam penyergapan yang dilakukan di wilayah Kampung Ogan 5, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, petugas meringkus dua orang pria berinisial J dan FH. Kapolres menjelaskan, saat ini kedua pelaku telah digelandang ke Makopolres Waikanan guna menjalani proses hukum lebih lanjut, di mana untuk status kedua pelaku tersebut telah resmi ditingkatkan menjadi tersangka.
22: Personil gabungan dari Polres Waikanan beserta gabungan Polsek Gunung Labuhan, Polsek Baradatu, dan Polsek Umpu Semenguk telah melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan. Adapun penangkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat terkait keberadaan pelaku. Selanjutnya tim gabungan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Sekiranya di lokasi di TKP berhasil ditangkap dan diamankan dua orang pelaku inisial J, umur 41 tahun, kelahiran di Negeri Batin, Waikanan, domisili Kelurahan Kistang, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan satu orang lagi inisial FH, umur 30 tahun, lahir di Ogan 5, Lampung Utara, berdomisili di Kelurahan Kistang, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Kedua pelaku berhasil ditangkap di wilayah Kampung Ogan 5, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Saat ini keduanya telah diamankan di Polres Waikanan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
20: Sampai dengan saat ini, pelaku masih terus dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
21: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif dan pengembangan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau TKP lain tempat mereka melakukan operasi begal. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, doa dan dukungan terus mengiringi perjuangan atlet Lampung yang juga tampil membawa nama Indonesia di ajang Asian Games. Salah satunya datang dari keluarga Nabila Maharani yang tetap memberikan semangat meski sang atlet belum berhasil meraih medali pada pertandingan terakhir. Berikut laporan M. Priam Budi.
24: Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan rasa bangganya kepada 6 atlet asal Lampung yang dipercaya memperkuat Indonesia di ajang Asian Games. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan keikutsertaannya para atlet tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Menurutnya hasil pertandingan tidak mengurangi apresiasi terhadap perjuangan para atlet termasuk bagi mereka yang belum berhasil meraih medali.
25: Dengan ini mengucapkan dan menyampaikan rasa bangga kami
1: atas terpilihnya 6 atlet asal Lampung yang berlaga di Asian Games. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua, bagi masyarakat Lampung, bahwa 6 atlet ini bisa mewakili masyarakat Indonesia untuk berlaga di Asian Games. Tentunya pertandingan telah berlangsung, ada yang telah bertanding namun belum berhasil, namun ada juga yang telah bertanding dan menghasilkan medali perak. Tentunya ini adalah sebuah kebanggaan bagi yang belum berhasil, tetap menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Lampung dan masyarakat Indonesia tentunya.
24: Keenam atlet tersebut adalah Tri Wahyuni dari senam, Indah Permatasari judo, Wira Sukmana air pistol, Adilia Safitri softgun, Nabila Maharani boxing, dan Braydon Susilo tenis meja. Sementara itu orang tua Nabila Maharani, Sri Hartini Winarti, mengatakan putrinya telah menunjukkan bakat dan karakter sebagai atlet sejak masih kecil. Nabila yang dikenal ceria dan tomboy sejak kecil, memiliki keinginan kuat untuk menjadi atlet dan membanggakan keluarga, Bandar Lampung, serta Indonesia.
3: Sering berantem-berantem yang kayak anak-anak kecil-kecil gitu. Memang dia niatnya untuk tinju, untuk mencapai untuk tingkat atas. Dia jadi atlet yang untuk sekarang ini, dia memang tujuannya memang dia tuh untuk banggain orang tua. Udah itu kata dia untuk ke depan, untuk Bandar Lampung dan Indonesia, katanya masa itu mau banggain benar-benar semuanya itu.
24: Diri berharap pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Nabila untuk terus berkembang dan meraih prestasi pada pertandingan berikutnya. Meski belum berhasil membawa pulang medali dari pertandingan, sang ibu tetap bangga karena putrinya tetap mampu tampil hingga tingkat internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: untuk para pendengar yang juga lagi dalam perjalanan atau baru saja tiba di rumah atau lagi makan siang ya. Kesiangan gak sih kalau jam segini makannya? Ini sudah pukul 13 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini boleh ya, silakan di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Kita akan angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya Pun, Masya Allah tabarakallah, semangat sekali loh. Ini udah ketebak nih suara siapa gitu kan?
1: Siapa coba?
0: Siapa kalau bukan ini? Siapa ya yang kerja di mana gitu kan? Ya udah, Edo apa kabar Edo?
1: Alhamdulillah sehat, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kangen lo sama suaranya.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat, iya. Ini aku baru mengudara kembali beberapa hari setelah cuti gitu ya.
1: Nah makanya itu, ya jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan kemana sih? Jalannya itu kayak ke rumah, ke kantor, ke sekolah, antar jemput anak gitu kan? Itu tuh doang.
1: Bukan. Ada ketuk-ketuk itu depan-depan lift gitu loh, ketuk-ketuk pintu gitu.
0: Oh iya, ya ampun, kamu stalking terus ya, ya ampun, iya juga. Itu dalam rangka kasih surprise ke ya, anak, ke daing gitu kan ya, Masya Allah, tahu aja deh. Oke, okay. Iya, gimana kabar Aleta, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat. Bundanya juga sehat, Aletanya juga sehat, kantongnya juga sehat di awal bulan ini ya Edo ya.
1: Ih seneng banget. Apalagi kalau udah ngomongin kantong di awal bulan ini, aku paling ceria nih kak.
0: Oh iya lo pantesan ya.
1: Tapi kak, tapi kalau udah lewat tanggal 5 aku sedih.
0: Oh kenapa sedihnya?
1: Karena cicilan terakhir tanggal 5 gitu.
0: Oh gitu, semua cicilan terakhir tanggal 5 ya. Tenang aja ya dok, kalau masih yang namanya toko itu terbuka, yang berwarna biru itu pamfletnya gitu kan, itu tetap masih ada pemasukan terus menerus kok.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Amin.
1: Ini kan
0: amin.
1: Doa-doanya.
0: Iya. Betul, pokoknya semoga usahanya Edo lancar gitu kan ya. Terus wah, juga penuh dengan keberkahan, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Dan juga didekatkan dengan orang-orang baik. Ini kayak ucapan ulang tahun ya.
1: Tapi ini kayaknya bermakna banget ucapannya gitu loh kak.
0: Iya benar, benar banget.
1: Iya betul, sampai hati aku tuh tersentuh. Oh iya, kataku kakak ternyata sayang juga sama aku.
0: Oh iya gitu. Masya Allah, benar banget. Karena emang apapun yang kita lakukan nih dong, apapun yang kita lakukan, kita usahakan semuanya demi apa ya, menjemput keberkahan gitu gak sih? Betul. Iya, ibarat kalau rezeki itu kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk datang sendiri tanpa adanya kita usaha juga.
1: Betul sekali.
0: Benar banget.
1: Terkadang kita mau jatuh, terkadang kita jatuh itu bukannya kita putus asa kak, tapi itu kita buat pelajaran kita gitu kak.
0: Betul banget. Mau dia jatuh sendiri, mau dijatuhin orang lain, tetap harus bangkit gitu kan.
1: Harus. Apalagi kalau kita udah ngeliat anak kita yang tercinta, yang tersayang, nambah semangat ya.
0: Nambah semangat itu kayak jadi pecutan ya untuk kita sebagai orang tua ya dok ya.
1: Betul.
0: Oke baik.
1: Betul
0: banget. Edo mau request lagu apa sih ini?
1: Ada Piera gak kasih perih.
0: Oh perih, aduh ya Allah, lagi perih kenapa ini?
1: Karena kata kakak tadi udah pada makan belum sih, katanya kayaknya jam segini udah beres apa belum ya makannya gitu. Jadi perih ininya kak.
0: Kenapa?
1: Perutnya.
0: Perih gitu perutnya gitu kan. Emang belum makan gitu kan ya dok ya. Halo, oh tiba-tiba suaranya menghilang, sinyal ya ini ya. Sinyal, ya udah kalau gitu. Halo Edo, masih di sana? Hilang sinyalnya ya. Oke baik, nanti kita akan putarkan lagunya dari miliknya Viera ya, dengan judul lagunya Perih ya. Tapi kita akhiri dulu nih dengan Edo. Halo Edo, ini tampaknya menghilang suaranya. Oh kenapa? Iya hilang suaranya nih Do. Halo.
1: Iya kak, benar-benar putus.
0: Iya putus. Ya udah kalau gitu nanti
1: kita kirain kantong aku aja yang putus kak. Ternyata suaranya ada putus-putus juga.
0: Ternyata suaranya putus-putus juga ya do ya. Udah langsung di playlist nih lagu Vieranya ya dengan judul lagunya Perih. Ya udah. Mudah-mudahan nggak perih. Udah makan tapi kan ya do ya siang ini ya.
1: Alhamdulillah udah kak. Nggak bisa lewat kata dokter. Nggak bisa lewat jam 12 kak.
0: Oh iya benar banget. Itu harus on time. Kalau emang kita punya apa ya, punya catatan khusus mengenai kesehatan kita nih, ada sinyal iya kan, sinyal-sinyal tubuh yang harus bicara, yuk makan gitu jam 12 harus.
1: Betul sekali.
0: Oke, makannya pakai ikan bakar dong.
1: Alhamdulillah kalau di kantor tuh kayaknya agak sulit kalau mau bakar-bakar mah.
0: Bakar-bakar, bakar-bakar ikan mulu di bawah pohon lagi ya kan.
1: Karena harus ada ke angin sejuknya tuh kak, jadi nikmat gitu kak.
0: Iya enak banget ya kalau makan ikan bakar di bawah pohon, udah gitu bancakan bareng sama keluarga itu seru banget ya. Oke baiklah kalau gitu.
1: Salam sama Daing ya, selamat ulang tahun, semoga selalu sehat terus.
0: Amin,
1: harbal alamin. Selalu dilancarin terus rezekinya, pokoknya menjadi papa-papa yang terbaik untuk anak-anaknya.
0: Amin, harbal alamin. Makasih Edo ya, atas ya, supportnya.
1: Salam sama Daing, sama yang lain, salam kakak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Edo yang ada di Teluk Betung ya, yang udah request lagunya Viera dengan judul lagunya Perih. Oke, di belakang Edo ada siapa, nanti kita akan angkat lagi di line WhatsApp kita di 0811 7207909 ya. Kalau begitu langsung aja kita akan putarkan lagu dari miliknya Viera dengan judul lagunya Perih, spesial untuk Anda.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Seperti kecil dan miliknya Bernadia featuring JKT48 ya, yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi diingatkan untuk besok di tanggal 2 Oktober 2026 ya, untuk Anda yang juga mungkin sudah mulai menerima edaran, besok diwajibkan untuk memakai baju batik nasional. Karena peringatan Hari Batik Nasional yang juga diharapkan tidak berhenti pada penggunaan batik di kegiatan tertentu saja, tapi mudah-mudahan dengan hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap proses, kreativitas, dan juga kerja keras para perajin. Jadi memang dengan merawat warisan sekaligus juga mengembangkan kreativitas, batik juga diharapkan tetap hidup dan juga berkembang di tengah perubahan zaman. Selamat siang untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung ya di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Untuk Anda nih yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda di 100% Indonesia, boleh ya di sini. Hai, selamat siang Kak. Siang juga ada Ari di kantor Oli BM1 Sukarame. Apa kabar Ari? Mudah-mudahan sehat ya siang hari ini ya. Katanya mau kirim salam untuk Pak Edit di Tanjung Serang dan juga Ibu Siska yang lagi di kantor cabang Waikambas. Hai, apa kabar Bapak dan juga Ibu Siska? Semoga sehat semuanya. Tetap semangat untuk hari Senin cerianya walaupun kantornya memang lagi penuh debu ya. Ini bukan hari Senin nih, say. Ini hari Kamis. Ini salah ketik deh kayaknya ya. Oke, baik, merequest lagunya Titik Nadir dari Kahitna ya Kak. Terima kasih, semangat selalu siarannya. Makasih juga. Terus selamat siang juga ini untuk Mbak Nadia, apa kabar di Kalirejo, Lampung Tengah? Jauh sekali, gimana di sana? Masih panaskah atau ada turun hujan? Semoga semuanya sehat ya. Mau request lagunya Keljo, Tak Sanggup Lagi. Putrin Kavira, semangat. Terima kasih kembali. Oke, baik, langsung aja yuk kita dengarkan lagu dari miliknya Keljo, Tak Sanggup Lagi. Spesial untuk anak pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Nadia Kusulum Hujan menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini di 100% Indonesia. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan mendengarkan siaran berjaringan ya bersama Pro 1 Jakarta. Tentunya tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ada Dian di day part ketiga bersama Tommy yang bertugas sebagai operator. Sekarang saatnya Fira harus pamit ya dari pendengaran Anda beserta Reza sebagai operator yang juga bertugas di day part kedua. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Paman Bandar Lampung, sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram
1: pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta tentunya untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita Nasional yang pada hari ini akan mengangkat tema dari RRI Bandung terkait dengan berani bicara, wujudkan ruang aman bagi anak. Kemudian juga dari RRI Bovendigul terkait kekerasan seksual pada anak, RRI Sibolga dengan membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual, dan RRI Cirebon terkait berani berkata tidak, mengenal batas, menghormati sesama. Bersama dengan host ada Kakak Dedi, maksud kami Kakak Dede Firdaus ya, yang akan menemani dari jam 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Jangan di mana-mana, di sini jadi Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, mari kita bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
2: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja, betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
2: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalkan kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita. Jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah. Tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun, banyak sekali korban yang terpengaruh pada orang-orang sosial media.
3: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing. Kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Yang pertama itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
3: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya, kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Boven Digul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Boven Digul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Boven Digul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTRI PPA Boven Digul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTRI PPA. Saya harap kedepannya Boven Digul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Boven Digul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Boven Digul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak, banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya. Tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu. Sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak
0: lebih murung gitu.
5: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada batasnya.
5: Benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
0: Benar
5: gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiara Sidar ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirur Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, wiu, wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena nge-freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah.
6: Jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas seharusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain bantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah.
3: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Jambi bersama

0: Kapolres Muaraenim AKBP Hendri Syaputra mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengamalkan nilai Pancasila, menjaga persatuan dan memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh persatuan bangsa. Di Polres Muaraenim, upacara peringatan dipimpin langsung Kapolres Muaraenim AKBP Hendri Syaputra. Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus tetap waspada terhadap berbagai upaya yang dapat menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, persatuan dan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dapat terus diperkuat.
2: Sebagai sumber kekuatan untuk dalam kebersamaan Indonesia yang berjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi luar negara kesatuan dari Indonesia.
1: Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara juga perlu terus dijaga dan diperkuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait Hari Kesaktian Pancasila yang dihimpun reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Saya Zaskia. Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila masih penting diperingati karena menjadi pengingat bagi kita tentang sejarah bangsa dan pentingnya menjaga persatuan, terutama bagi generasi muda. Peringatan ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Saya Laras. Menurut saya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila boleh dilakukan, tetapi jangan hanya sebatas upacara atau kegiatan seremonial saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat lebih menarik bagi generasi muda.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Kesaktian Pancasila.
1: Dengar, saya akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Bapak Amidi, terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
2: Ya, Pak Amidi, bisa dijelaskan seperti apa Pak memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini, Pak?
3: Hari Kesaktian Pancasila ini kita memaknainya bahwa sampai saat ini Pancasila adalah ideologi yang memang perlu kita pertahankan, karena sudah terbukti bahwa Pancasila ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Menurut saya, kita harus bisa menjaganya. Menjaganya seperti apa? Dimulai dari mana? Dimulainya tentu dari keluarga. Dari rumah tangga kita sendiri, dari keluarga, bagaimana kita

0: lalu mohon maaf maghrib masih berkeliaran di luar. Dulu kita dengan bangga menyebutkan bahwa seandainya kita dimarahin guru di sekolah, kita tidak melapor ke orang tua karena takut mendapat hukuman tambahan dari orang tua. Sekarang guru menindak sedikit langsung melapor ke aparat hukum. Siapa yang melapor ke aparat hukum? Ya anak-anak yang dulu lah takut melaporkan pada orang tua. Berarti pergeserannya itu tidak hanya di generasi muda, termasuk juga di generasi-generasi orang tuanya. Akan kembali juga kepada generasi-generasi yang menurut saya generasi milenial. Kalau sekarang kepada adik-adik itu, dia mencontoh apa yang kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan kesaktian Pancasila ini, kita menjadikan momentum mengenang jasa para pahlawan revolusi dengan gagah beraninya mereka dengan mengorbankan dirinya untuk menjaga Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Itu perlu kita doakan, semoga jasa arwah para pahlawan kita diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kalau menurut saya sekarang ideologi Pancasila tangan terbesar itu sudah teknologi. Teknologi dalam arti seperti ini. Sekarang kita bahasa saya itu dunia sudah ada dalam genggaman dengan ada smartphone. Saya rasa tidak ada lagi warga negara kita, rakyat kita yang tidak melek dengan smartphone. Nah ini kalau tidak bijak menggunakannya, smartphone ini bisa berdampak kepada pemahaman ideologi itu sendiri. Apabila tidak dibentengi, pemahaman-pemahaman dari ideologi yang bertentangan itu mudah sekali masuk. Apalagi paham-paham yang ini kan radikal. Seharusnya kita berkaca kepada apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita secara tidak langsung. Itu ada nilai-nilai Pancasilanya.
1: Baik, terakhir Pak, himbauan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat terutama generasi muda seperti apa Pak?
0: Himbauan saya untuk masyarakat, terutama untuk orang tua, jangan pernah berhenti, jangan juga menganggap ini hal yang sepele. Kita perlu memberikan contoh dan pemahaman kepada generasi muda kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Karena generasi muda ini tergantung siapa yang mengarah. Dan untuk adik-adik generasi muda, jangan berhenti belajar secara mandiri. Jadi jangan hanya menunggu. Kalau misal Anda merasa kurang mendapat pemahaman secara langsung, silakan secara mandiri. Dan sekali lagi, benteng yang paling kuat itu adalah di keluarga.

0: Dari Jambi kita menuju SPY kanan.
1: Wai besai re wai puntu, mula jadi wai kanan.
0: Polsek Buai Bahuga mengajak masyarakat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan aktif di sekolah dan lingkungan sosial agar generasi muda tumbuh dengan jiwa nasionalisme tinggi. Laporan disampaikan reporter Rio Tanjung.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Polsek Buai Bahuga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menanamkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI menyampaikan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Aibda Irawan menjelaskan bahwa Polsek Buai Bahuga turut aktif dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat maupun komunitas. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dan membumi di tengah kehidupan sosial.
3: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun dengan momen Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi generasi bangsa Indonesia. Upaya Polsek Buai Bahuga

0: Untuk mendidik dan mengajarkan generasi muda, kita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah apahan maupun di masyarakat dan di komunitas tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga sebagai anggota Polri harus bisa menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun interaksi sosial dengan masyarakat.
1: Dirinya berharap generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: Krisis air baku di Belitung selama musim kemarau kini telah mencapai level bencana. Arif Juliantoro, RISP Belitung, melaporkan.
1: Kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Kekurangan tekanan air.
2: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menyebut kondisi pelayanan air bersih di wilayah Tanjung Pandan saat ini telah masuk level bencana, menyusul menurunnya ketersediaan air baku. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung, Munandar, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada tekanan air yang diterima pelanggan. Tidak semua wilayah mendapatkan tekanan air yang sama, bahkan sebagian pelanggan mengalami gangguan hingga air tidak mengalir. Munandar meminta maaf kepada pelanggan atas pelayanan yang belum maksimal. Menurutnya, PDAM tetap berupaya menyuplai air bagi pelanggan yang berdampak, termasuk melalui distribusi air apabila masyarakat melaporkan gangguan pelayanan.
1: Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas ketidakmaksimalnya pelayanan kita, karena kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Jadi kekurangan tekanan air yang masuk ke pelanggan itu tidak akan rata. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak, ada yang hilang.
2: Ia juga menghimbau masyarakat menyiapkan tempat penampungan air di rumah sebagai langkah antisipasi apabila kondisi pelayanan semakin terbatas. Munandar mengatakan, PDAM juga tengah menyiapkan sejumlah skenario pelayanan termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional. Karena itu, pelanggan diminta memiliki cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi krisis berlangsung. Menurut Munandar, langkah tersebut diperlukan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sementara kondisi sumber air baku saat ini terus mengalami penurunan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 9,5 miliar anggaran hibah bagi ormas hingga yayasan. Laporan Debi Nirwandi dari Sungai Liat.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9.500.000.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA mengalokasikan anggaran hibah yang dikucurkan pada tahun ini mencapai 9,5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pembangunan fasilitas masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel, M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi, tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan serta yayasan penerima bantuan. Penyaluran anggaran miliaran rupiah tersebut didistribusikan kepada 64 lembaga dan yayasan yang tersebar di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung. Dengan penerima sebanyak yakni Kabupaten Bangka 15 penerima, kemudian Bangka Barat 14 penerima, serta Pangkal Pinang 13 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro KESRA menekankan seluruh alur mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari kesesuaian proposal awal, verifikasi kelengkapan berkas pencairan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9.540.000.000. Nah, kami berharap kepada yang menerima bantuan hibah ini agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kami dari Biro KESRA akan mengadakan monitoring kepada yang menerima hibah agar menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berharap di samping penggunaan baik dengan baik, laporannya dengan baik, laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan tidak ada konflik internal. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, konflik internal itu kadang-kadang terjadi di yayasan tersebut. Nah, kami berharapkan mudah-mudahan tidak.
2: Lebih lanjut, Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel Yasir menegaskan pengelolaan anggaran hibah daerah ini akan diawasi secara ketat melalui monitoring langsung oleh Biro KESRA serta audit dari Inspektorat Provinsi Babel. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Laporan disampaikan Muhammad Desmond.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun, namun belum mendapatkan pekerjaan tetap, diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan. UPTD PPA Kabupaten Kaur Sasar Sekolah matangkan rencana sosialisasi terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto, RRI Bintuhan.
3: Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yustewan, mengonfirmasi langsung rencana strategi tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat jadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
4: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apa ke SMP, atau ke SMA. Pasti ke sekolah-sekolah.
3: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta mendorong umat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Tokoh agama Protestan Bengkulu, Pendeta Minggus Dila MTH mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penguatan toleransi dan kesatuan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi, kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus ditegakkan. Dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Minggus Dila menuturkan, pemuka agama dapat berperan dengan memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan tetap terpelihara di tengah keberagaman. Khusus di Bengkulu, kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk terus menjaga toleransi dan kebersamaan. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sunani undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Ya, aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Bener-bener ya pendengar, kalau lagi dengerin lagu dari miliknya Rosa, itu memang ibaratnya duta lagu mewek gitu. Kayaknya tuh lagu-lagunya semuanya sukses, bikin kita kayak emosional. Walaupun sebenarnya juga gak ada kisah yang relate, tapi kayak dengerin lagunya kerasa pengen nangis gitu. Ada gak Anda juga yang ngerasa kayak perlu nih momen-momen untuk memancing air mata tuh keluar gitu? Kalau kita nih biasanya juga suka banget nonton drakor alias drama Korea. Udah deh, langsung abis tuh ya, satu pak tisu buat nangisin kisah cintanya. Tapi sebenarnya waktu kita lagi sedih, nangis, itu tuh sebenarnya juga bagus untuk kesehatan. Bukan berarti akhirnya kita lemah banget sih, dikit-dikit aja langsung nangis. Enggak ya. Ternyata menangis ini bisa juga tentu jadi cara alami meredakan tekanan. Jadi Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin ini share juga di Instagramnya bahwa menangis itu bisa membantu menurunkan hormon kortisol atau hormon yang berkaitan sama stres. Jadi kalau misalnya lagi stres terus kita keluar nih air mata, ternyata itu bagus. Karena ternyata menangis bisa meningkatkan hormon seperti oksitosin dan endorfin yang perannya untuk meredakan rasa nyeri. Saat menangis kita tuh punya namanya sistem saraf parasimpatik yang juga ikut aktif. Jadi tubuh bisa lebih rileks. Terus juga sebagian orang justru merasa lebih tenang atau bahkan bisa ngantuk setelah nangis. Makanya kadang-kadang suka bingung juga ya, kok abis nangis sesenggukan kita tuh bisa-bisa terlelap gitu dalam tidur. Ternyata memang begitulah cara kimiawi tubuh kita merespon adanya tangisan. Selain membantu meredakan emosi, ternyata air mata juga punya fungsi untuk kesehatan mata. Karena air mata itu kan mengandung lisozim namanya, untuk membantu melawan kuman sekaligus juga membersihkan debu dan iritan dari permukaan mata. Jadi kalau sesekali air mata jatuh, gak perlu ngerasa malu. Karena kadang nangis bukan tanda kita kalah, tapi jadi cara tubuh untuk mengatakan sudah, sekarang waktunya bisa sedikit lebih lega.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar di Cek Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar luas di media sosial. Kali ini cukup juga mendapat banyak perhatian dari netizen terkait dengan tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM. Jadi info ini beredar di media sosial Facebook. Tapi memang faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Karena dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautannya juga tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Terus setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitasnya mencapai 99,9%, hampir 100% dong. Melansir dari pnm.co.id juga, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan lewat pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan letih untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar menemani Anda sore hari ini, kita akan hadirkan Resonansi Indonesia dengan judul Kebakaran Kasongan. Tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Misteri capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung dan juga Dian Oktav yang menemani Anda sampai nanti jam 7 malam. Sudah saatnya beraktivitas ya, badan mulai kayak kerasa lelah gak sih? Tapi yang pasti sebelum Anda beranjak untuk ke tempat tidur, jangan lupa untuk bersihkan diri terlebih dahulu. Jangan lupa juga nanti sholat maghrib. Makan malam jangan di atas jam 7 malam. Nah, tapi biasanya udah beberapa ritual itu dilakukan, kok malah jadi kayak gak bisa tidur, gak bisa nyenyak tidurnya. Kenapa ya? Tapi memang satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan magnesium. Ini adalah mineral yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzim dalam tubuh, termasuk fungsi otot, produksi energi, dan sistem saraf. Magnesium juga membantu proses relaksasi otot dan berkaitan dengan fungsi neurotransmitter yang berperan dalam aktivitas sistem saraf. Karena ternyata kalau kita kekurangan asupan magnesium, pada sebagian orang bisa dikaitkan dengan keluhan seperti itu tadi, tubuhnya lelah tapi tidurnya kurang nyenyak dan juga ada rasa kram kaki di malam hari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan magnesium Anda, ini gak langsung harus mengandalkan suplemen ya. Ada beberapa cara. Kita bisa konsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, oat, ada juga beras merah, produk kedelai hingga coklat hitam dalam jumlah yang wajar. Kebutuhan harian magnesium itu sekitar 360 sampai 380 mg untuk pria dan 300 hingga 320 mg untuk wanita. Meski kebutuhan setiap orang bisa jadi berbeda-beda ya. Jadi kalau akhir-akhir ini tidur kurang nyenyak, jangan cuma nyalahin kasurnya atau bantalnya atau nyari-nyari apa lagi sih yang jadi salah. Bisa jadi ya, yang perlu dibenerin bukan posisi tidurnya, tapi isi piringnya. Yuk tingkatkan konsumsi magnesium Anda.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda lantunan nada-nada Islami dan juga ayat suci Al-Quran untuk menyambut azan maghrib yang pada hari ini terjadwal untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 185-186 yang dibacakan oleh Metral Hamijaya. Dan dilanjutkan dengan kita mendengarkan bersama azan maghrib bagi kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Dengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung Sore ini menemani Anda sampai nanti jam 7 malam. Gimana hari pertama di bulan Oktober ya? Tentunya ada beberapa juga yang melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Kita juga merilai langsung ya untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila tersebut. Tentunya ini juga menjadi momen kita untuk selalu mengingat inilah salah satu bentuk kekuatan kita yang pastinya Indonesia ini punya banyak sekali budaya, agama, suku bangsa. Tetapi kita dipersatukan tentunya dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dengan Hari Kesaktian Pancasila ini pun kita semakin diingatkan inilah pemersatu bangsa dan juga nilai-nilai yang patut untuk kita terapkan sebagai masyarakat Indonesia. Wah, tentunya banyak banget ya hal-hal yang patut kita syukuri sebagai masyarakat Indonesia. Di luar daripada tentunya kita dengan banyak beragam budaya, agama, dan juga pastinya bahasa, kita juga kaya akan fauna dan juga flora pastinya. Nah, salah satunya ini adalah Waikambas yang ada dimiliki oleh Provinsi Lampung. Yang terbayang mungkin gajah Sumateranya ya. Tapi ternyata ada pesona lain yang mulai mencuri perhatian wisatawan. Apa tuh? Ternyata di Lampung Timur, desa-desa penyangga Taman Nasional Waikambas ini mulai mengembangkan wisata berbasis alam. Mulai dari bird watching, ada juga susur sungai, hingga wisata edukasi konservasi. Salah satunya dilakukan Koperasi Pelangi Jo Dewi Rasa di Desa Labuhan Ratu 9. Jadi kunjungan pengamat burung ini tercatat meningkat, terutama pada Juni hingga September. Bahkan wisatawan mancanegara menjadikan Waikambas jadi salah satu tujuan dalam perjalanan pengamatan burung di Indonesia. Wah, menarik sekali ya. Jadi bisa yang dinikmati bukan hanya tentunya mengetahui dan mengenal gajah Sumatera, tapi juga untuk habitat lainnya. Kemudian konsep wisata ini juga melibatkan masyarakat. Selain paket wisata, koperasi menggandeng UMKM untuk menyediakan souvenir lokal sekaligus menjalankan kegiatan seperti penanaman pohon dan adopsi sarang burung. Ekosistem dari wisatanya juga ikutan tumbuh ya. Pemerintah daerah menilai ekowisata jadi cara agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kawasan konservasi. Jadi pendengar, Waikambas bukan cuma soal gajah. Ada burung yang diamati, sungai yang dijelajahi, dan yang paling penting, masyarakat yang mulai membuktikan bahwa menjaga alam bisa jadi jalan untuk menghidupi warga sekitar ya.

0: This is me.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar, kita sudah mulai masuk nih di 3 bulan terakhir tahun 2026. Wow, biasanya kalau yang suka mau liburan akhir tahun itu udah mulai nyiapin dari perlengkapannya, itinerary-nya, mau nanti berangkat pakai apa, itu tuh dimulai dari sekarang gitu. Dan ada satu mode transportasi umum yang sebenarnya juga menjadi banyak favorit warga Lampung ya. Waktu itu pernah dialog bareng sama Kadis Hub, dan beliau ya bisa dibilang mengakui gitu ya, salah satu moda transportasi umum yang diminati oleh warga Lampung itu adalah kereta api. Waduh, memang nih dari segi kenyamanannya, keamanannya, dan terus yang paling penting itu juga ketepatan waktunya gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda suka banget juga ya untuk berjalan menempuh waktu yang cukup panjang menuju tempat kerja. Misalnya Anda orang Bandar Lampung tapi kerjanya kayak di Lampung Utara. Nah, manfaat dari menggunakan moda transportasi si kereta api ini jadi tepat waktu banget untuk datangnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda termasuk yang suka banget pakai moda transportasi ini dan kemudian ada momen yang mungkin gak ngenakin banget, ketinggalan barang gitu ya, tenang aja, jangan buru-buru panik. Kalau ada barang tertinggal di kereta atau stasiun, ternyata KAI punya layanan namanya Lost and Found untuk mencarinya. PT KAI di Divre 4 Tanjung sekarang mencatat ada 74 barang tertinggal yang ditangani sepanjang semester 1 tahun ini. Kabar baiknya 71 barang atau hampir 96% itu sudah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Dari total temuan itu, pendengar, 30 merupakan barang berharga, 37 barang biasa, dan 4 berupa makanan. Bahkan ada kategorisasinya ya. Nilai keseluruhannya itu mencapai Rp77.868.000. KAI pun menghimbau pelanggan yang kehilangan barang untuk segera melapor kepada petugas atau menghubungi kontak center KAI 121, sampaikan informasi sedetail mungkin, seperti jenis barangnya gimana, lokasi atau keretanya apa, waktu kejadiannya di mana, kemudian hingga nomor perjalanan dan posisi tempat duduk jika masih diingat. Sebelum turun dari kereta, pastikan lagi ya, ponsel, dompet, tas, dokumen, dan barang elektronik sudah aman. Intinya, ketinggalan barang jangan bikin panik. Yang penting cepat melapor supaya peluang barang kembali ke pemiliknya juga makin besar.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, kami ingin menyampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil atas nama Ahamzah BN bin Burhanuddin, tepat tanggal lahir di Sri Menanti 7 Juni 1964 dengan agama Islam dan pekerjaan wira swasta dengan pendidikan SLTA. Dulu beralamatkan di Jalan Terusan Riakudu Desa Waihui, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Namun sejak April 2022 tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada ruang sidang Umar bin Khattab, Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati nomor 2 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, pada hari Senin 23 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat goib antara Suryati binti Ibrahim sebagai penggugat melawan Ahamzah BN bin Burhanuddin sebagai tergugat berdasarkan berita acara sidang tanggal 22 Juli 2026. Adapun informasi ini disampaikan tentunya menjadi perhatian bersama bagi yang disampaikan informasinya. Nah, pendengar, itu tadi ya sebagai penutup kita pada Lampung sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana, pada pukul 7 malam kita akan update informasi dengan mendengarkan Warta Berita Pro 3. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga

0: sebelumnya kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
1: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Apriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
5: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
6: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
4: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil Menteri Keuangan yang baru.
8: Dua wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
7: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
7: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
8: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
9: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
8: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Al-Firman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
10: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
10: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
12: Ya,
10: ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
12: Ya.
10: Gitu ya?
12: Ya,
10: jadi tidak menyebutkan nama Yaqut Khalil Qomas.
11: Sementara itu terdakwa Yaqut Khalil Qomas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
13: Ya sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
11: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari fee percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
14: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
16: Dan nama OIL itu adalah pacaran Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berulang kata rakyat Indonesia.
14: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: kebakaran kita itu sampai sekarang bertambah nggak lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
12: Kebakaran kita itu sampai sekarang kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
17: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
18: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
17: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaib Jaksona melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
19: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
20: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
19: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
20: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
21: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawi ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawi.
20: SD Negeri Sanawi saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih Pak Niar. Turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bikin warta berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda tentunya dalam Lampung malam ini. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung malam ini.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Ya, selamat malam untuk Anda nih pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM pendengar. Pendengar, nampak nih dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Simpang Moro Antasari ini kendaraan yang melintas nih cukup ramai ya pendengar malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda para pengendara khususnya roda 2 ya, jangan lupa kenakan helm pada saat Anda berkendara pendengar, karena tentunya helm ini dipakai untuk keselamatan diri Anda ya. Dan dari Simpang Moro Antasari kita menuju ke Tugu Adipura pendengar. Dari Tugu Adipura kita lihat juga di sini kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga sangat lancar ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan melintas di seputaran Tugu Adipura ataupun juga Simpang Moro Antasari. Pendengar, rumah tahanan negara atau dikenal sebagai rutan kelas 1 Bandar Lampung ini terus memperkuat kesiapsiagaan jajarannya. Kali ini penguatan dilakukan melalui rapat dinas pengamanan yang digelar pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini pendengar dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santoso, didampingi juga oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan atau KAKPR Brifsan Kartadilaga. Rapat ini diikuti juga oleh seluruh jajaran regu pengamanan rutan kelas 1 Bandar Lampung. Dan dalam arahannya Tri Wahyu menekankan ya bahwa tugas pengamanan ini membutuhkan kedisiplinan, kewaspadaan dan tanggung jawab dari setiap petugas. Karena itu setiap personel diminta benar-benar untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing, bukan hanya soal menjalankan tugas komunikasi dan koordinasi antar petugas, ini juga menjadi perhatian. Nah, dengan komunikasi yang baik, setiap potensi gangguan keamanan di lingkungan rutan diharapkan bisa diketahui dan pastinya juga ditangani lebih cepat. Rapat ini juga sekaligus menjadi ruang evaluasi pendengar untuk melihat untuk pelaksanaan tugas pengamanan selama ini, termasuk kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah penguatan deteksi dini serta kemampuan merespon dengan cepat ketika muncul potensi gangguan. Tri Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme. Sebab tugas pengamanan ini bukan sekedar memastikan kondisi rutan tetap aman dan tertib pendengar, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan. Intinya kekompakan menjadi salah satu kunci ketika setiap petugas memahami perannya, saling berkomunikasi dan tetap waspada terhadap hal-hal kecil, maka keamanan dan kondisi yang kondusif di lingkungan rutan akan bisa terus terjaga. Dan melalui rapat dinas ini juga ke Rutan Kelas 1 Bandar Lampung kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas regu pengamanan, meningkatkan kesiapsiagaan serta juga menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali rangkaian lagu-lagu kami akan hadirkan ya, masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda dengan judul Karam di Tengah Lautan, produksi RRI Ambon.
1: Karam di Tengah Harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Kep. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Kep. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi, kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Ima, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Ketemu bisa sampai dengan selamat, tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngin papa tuh?
0: Iya, Mak.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kat. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya. Biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: biasa dong.
1: Bagaimana solusinya nih? Kapal sore, wey. Banyak anak di sini. Orang kita semua harus beli rumah. Bagaimana
2: nih? Iya, katanya juga sih mau mati di sini.
3: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
0: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
0: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

Saga, salah satu mesin mati. Tim SAR pun belum ada tanda-tanda. Astaga.

0: Latihan semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, adik. Katong pasti bisa. Ayo, adik, ayo. Katong pasti selamat, adik.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.

0: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakit hiu dan tiga pelampung cincin, kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik ke rakit sekarang.
0: Lalu kapten bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas, cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi kapten nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini, ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo pak, segera kita bergegas.
0: Tapi kapten, kami tidak mungkin meninggalkan kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menanggung semua yang terjadi.

Kapal Inaama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Josorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Mita Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva, Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal SAR, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Fali, narator. Sampai jumpa.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya masih bersama Pro 1 di 90,9 FM. Pendengar, keluarga merupakan ruang pertama nih untuk anak kita untuk belajar dan mengenal dunia ya. Dan kebiasaan membaca, bercerita, berdiskusi, hingga juga mencari informasi, ini bisa tumbuh pendengar dari lingkungan rumah yang mendukung. Dan melalui sekolah keluarga literat ya, orang tua dan anggota keluarga ini diajak membangun budaya literat yang menyenangkan, sehingga literasi tidak hanya berlangsung di sekolah saja pendengar, tetapi juga menjadi bagian yang ada dari keseharian di rumah. Nah, dalam acara Ngopi Lampung kali ini kita akan membahas ya tentang bagaimana keluarga bisa menjadi fondasi dalam menumbuhkan minat baca, kemampuan berpikir kritis, serta juga kebiasaan belajar anak sejak dini. Dan kali ini kita sudah terhubung pendengar bersama dengan Kak Fitri Badriah MPD yang merupakan relawan literasi masyarakat Lokus Kabupaten Waikanan dan juga merupakan pengelola TBM Kusnar. Kita langsung aja sapa Kak Fitri nih malam hari ini. Halo, selamat malam Kak Fitri.
1: Hai, selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya kakak?
1: Alhamdulillah, di tengah cuaca yang selalu menantang ini ya, kita harus selalu sehat gitu.
0: Iya, cuacanya buat dar-der-dor ya. Oke deh. Oke, baik. Kakak, kita ngobrol-ngobrol nih tentang sekolah keluarga literat dari rumah tumbuhkan cinta literasi. Tapi mungkin nih mengawali obrolan kita bisa diceritain dulu gak sih kak? Apa sih yang awalnya ngebuat kakak ini tertarik nih dan juga akhirnya mau terjun sebagai relawan literasi masyarakat kak?
1: Oke. Jadi kalau relawan literasi masyarakat sendiri ini memang programnya Perpustakaan Nasional gitu ya kak ya, yang merupakan program yang diinisiasi pada tahun 2025, sehingga waktu itu masih pilot project gitu. Waktu itu di Lampung sendiri baru ada 3 lokus yang dibuka, itu ada di Kota Metro, di Bandar Lampung, dan satu-satunya kabupaten itu di Kabupaten Waikanan gitu. Nah waktu itu karena beberapa tahun terakhir bergelut di dunia literasi ya, coba-coba gitu ya, siapa tahu beruntung gitu. Ternyata alhamdulillah jebol nih setelah seleksi dengan apa ya, cukup ketat gitu ya. Dan tahun 2025 itu bersama Pak Agus Rianto dari Kota Metro, Kak Yoga Pratama dari Bandar Lampung, dan saya nih the one and only nih ya, perempuan dari ujung kabupaten dari Provinsi Lampung gitu, dari Waikanan itu. Nah tahun ini alhamdulillah nih karena dirasa berhasil program relawan literasi ini, tahun ini Provinsi Lampung udah ada 14 relawan literasi masyarakat. Gitu,
0: oke,
1: kan.
0: Jadi berawal dari coba-coba ternyata asik juga gitu kan?
1: Itu ternyata terjun juga tuh.
0: Ternyata cocok nih kayaknya, lanjut hingganya ya. Oke, kakak, kalau menurut kakak apa sih yang melatar belakangi hadirnya sekolah keluarga literat ini kak?
1: Oke, kalau SKL ini ya, kita singkatnya SKL ya. SKL ini sebenarnya salah satu program dari Perpustakaan Nasional Kak Mardiana. Jadi di bulan September tahun 2026 ini Perpustakaan Nasional itu memberikan tantangan gitulah ya kepada relawan literasi di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 360 relima ini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu ada 6 kegiatan nih yang ditawarkan kepada relima. Yang pertama ada membaca nyaring, ada cerdas mengulas buku, menulis cerita berbasis bahan bacaan. Yang keempat itu ada ulas makna buku. Yang kelima ada baca diskusi aksi. Dan yang keenam adalah sekolah keluarga literat. Nah program ini merupakan program kajian dampak dari Perpustakaan Nasional untuk mengukur gitu ya, sejauh mana sih peran relawan literasi masyarakat yang sudah bergelut di lapangan begitu ya, dengan berbagai macam bentuk kegiatannya begitu kan. Nah dari kesekian program yang ditawarkan oleh Perpusnas ini sendiri, relima ini diberikan kebebasan untuk memilih begitu. Nah kami memilih, beberapa dari kami ada yang memilih. Kalau di Lampung sendiri ini dari 14 itu yang memilih SKL itu ada 3. Ada Pak Agustianto dari Metro, ada Kak Devi dari Lampung Barat, dan saya sendiri dari Waikanan. Ada tiga ini. Dan masing-masing apa namanya wilayah ini pun punya apa ya Kak, punya ini masing-masing gitu kan ya, punya apa namanya, punya latar belakang masing-masing, wilayahnya beda-beda gitu, sehingga program SKL ini pun walaupun namanya sama, mungkin materi atau kurikulum yang dikembangkan itu berbeda. Nah, sebenarnya perpustakaan ini ingin melihat, perpustakaan SRI ini ingin melihat sejauh mana sih dampak RE5 ini di masyarakat. Intinya lebih seperti itu sih dari program-program yang ditawarkan itu. Salah satunya adalah SKL atau Sekolah Keluarga Literat. Gitu. Jadi ada, jadi SKL adalah program kajian dampak Perpusnas RI yang merupakan program kajian dampak untuk di bulan September ini, seperti itu.
0: Oke, nah kenapa Kak, menurut Kakak keluarga ini punya peran penting nih dalam membangun budaya literasi anak?
1: Oke, ini sederhana banget sebenarnya.
0: Bener.
1: Kalau kita ngomongin keluarga, kalau kita ngomongin keluarga ini kan organisasi paling kecil gitu kan ya di masyarakat sebenarnya. Jadi kenapa kok keluarga memiliki peran penting nih untuk membangun budaya literasi? Ya karena keluarga adalah sekolah pertama gitu, sekolah pertama dan utama bagi anak gitu. Why gitu kan? Kenapa gitu? Karena yang pertama rumah, keluarga ini adalah rumah atau lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, sehingga ya rumah ini adalah tempat di mana anak menghabiskan sebagian besar banyak waktunya. Jadi kalau di rumah itu buku dan kebiasaan membaca menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari di rumah, ya anak akan menganggap literasi sebagai suatu yang alami gitu, yang biasa aja. Bukan kewajiban dari sekolah gitu.
0: Jadi
1: gitu ya. Terus yang kedua, kenapa kok penting peran keluarga ini? Karena orang tua adalah role model utama gitu. Anak adalah peniru ulung ya. Jadi kalau kita setiap hari kita teriak-teriak, ya anak akan teriak-teriak. Setiap hari kita diem, anak akan diem. Setiap hari anak melihat orang tuanya diskusi, ya anak akan diskusi, akan suka mengeluarkan argumen. Sama juga dengan saat anak itu melihat orang tuanya gemar baca, suka diskusi, terus suka cerita, ya anak juga akan melihat, akan belajar dari apa yang mereka lihat gitu. Itu yang akan lebih tertanam ke anak daripada diperintah gitu. Kamu harusnya baca ini sekarang, baca gitu kan, beda ya dengan oh ibu sama bapaknya lagi duduk di sofa lagi baca buku, mereka akan secara otomatis oh ibu lagi baca, aku baca juga ah gitu. Terbangun setiap hari, nggak serta merta juga gitu ya. Terus yang ketiga, rumah adalah pemberi rasa aman dan nyaman ya Kak. Jadi saat buku itu dijadikan sebuah tradisi, buku itu dijadikan sebagai seorang teman yang jadi teman tidur kita, 15 menit kita bacain buku ke anak, yaitu anak akan merasa oh baca buku tuh asik ya, baca buku tuh bikin aku sama ibu tuh deket ya, bikin bapak sama aku mau bacain cerita atau dongeng ya setiap malam, kayak gitu-gitu. Jadi membuat anak-anak itu tidak tertekan dengan proses literasi gitu ya.
0: Jadi memang harus dibangun sedini mungkin oleh orang tua dan keluarga gitu ya Kak.
1: Benar banget, karena ya literasi itu bukan sekadar mengajarkan anak agar bisa baca, tulis di atas kertas apalagi ya. Tapi ya gimana kita ngidupin makna, ngidupin rasa ingin tahu mereka, ngidupin kecintaan dan rasa daya kritis mereka lah ya, lewat buku-buku atau lewat aktivitas-aktivitas sederhana lah yang kita lakukan sehari-hari. Nah itu kan semua berakarnya dari mana ya, dari hangatnya ruang keluarga gitu. Kak Mardian,
0: jadi kalau misalkan orang tuanya gak suka baca, jangan berharap anaknya bakal gemar ngebaca, karena contohnya gak begitu.
1: Bener banget ya, contoh, kita ya. Kira anak kita baik, tapi kita nggak memperlihatkan hal itu ya, gimana dong, emang anak siapa, anak kita kan.
0: Jadi memang orang tua ini harus kasih contoh dulu gitu kan, baru deh anaknya nanti bakal bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang tua ya. Oke, nah Kak, kalau boleh tahu apa sih konsep kegiatan Sekolah Keluarga Literat ini Kak?
1: Oke, kalau kegiatan SKL ini sendiri kan, ini kan sebenarnya kan kita dikasih wewenang ya untuk mengembangkan program SKL ini sama Perpusnas kan. Nah, kalau di aku sendiri itu SKL ini aku beri nama Sekawan Literat. berakar dari kata Sekolah Keluarga Literat Waikanan. Aku singkatnya Sekawan gitu ya.
0: Okay.
1: Ini merupakan sebuah program kajian tadi yang sampaikan dampak dari Perpustakaan Nasional RI yang ditawarkan kepada kami para relima. Nah, program ini tuh ya berangkatnya dari apa sih ya, dari kesadaran gitu bahwa membangun budaya literasi anak itu nggak bisa loh dibebankan sepenuhnya ke sekolah formal gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi dari ekosistem keluarga yang sadar literasi gitu. Nah, oleh karena itu sasaran dari kegiatan ini itu adalah keluarga seperti itu. Bisa orang tua, bisa ibunya, bisa ayahnya, atau bisa juga yang belum menikah pun juga bisa. Pokoknya yang tertarik dengan dunia pola asuh lah ya, apa parenting gitu ya.
0: Mm-mm.
1: lebih mengerucutnya ke situ gitu. Nah, tapi kalau di aku sendiri, karena aku punya keterbatasan gitu ya kak ya, biar aku bisa mempermudah aku untuk mengukur, bisa mempermudah aku untuk mengumpulkan peserta, ini aku seleksi nih pesertanya adalah orang tua yang memiliki anak dengan kisaran usia preschool sampai SD kelas bawah. Jadi PAUD, TK, SD 1 sampai kelas 3 gitu. Pokoknya di rumah itu harus ada anak dengan jenjang usia itu. Lalu lokasinya di dekat rumahku atau sekitar berapa menit ya. Pokoknya lokasinya itu yang mudah aku jangkau agar aku bisa melakukan kegiatan lebih mudah, lebih terpantau, dan evaluasinya pun lebih mudah gitu ya. Karena kita ada kunjungan-kunjungan juga ke rumah-rumah gitu. Nah, itu untuk sasarannya. Untuk kurikulum atau materinya ini kita kembangkan, Kak. Oke, program dari Perpustakaan Nasional adalah SKL, tapi kita tidak bisa samaratakan gitu. Karena untuk aku yang tinggalnya adalah di perkampungan, ini tidak bisa disamakan dengan yang mereka di sisir atau mereka yang di perkotaan, kan seperti itu. Sehingga materi yang kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kami masing-masing gitu. Sehingga program atau materinya itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, nggak yang ini belajar apa sih aku udah ngerti gitu-gitu kan. Nah, tujuannya dari SKL ini adalah kalau di Sekawan Literat atau di SKL-nya Waikanan, ini tujuan yang aku buat di kurikulum itu adalah yang pertama, luaran atau output dari program ini adalah mereka memiliki sudut baca sederhana di rumahnya. Sudut baca ini kita susun, tidak harus punya rak buku, tidak harus punya sudut yang estetik atau dengan pendanaan yang gimana-gimana gitu, enggak ya. Tapi cukup dengan sudut yang bisa dijangkau oleh anak, entah itu di sudut kamarnya, entah itu di sudut ruang area bermainnya, atau di tempat di ruang tamunya, atau di sebelah kasurnya dia tidur gitu ya, yang dijangkau-jangkau, yang bisa dijangkau sama anak. Nah, ini untuk membangun kesadaran keluarga gitu ya, tidak cuma si anak nih yang butuh membaca gitu, tapi orang tuanya juga iya gitu. Jadi buku-buku yang kita hadirkan di sudut baca itu sesuai dengan background orang tua, jadi pekerjaan orang tua. Jadi yang aku ambil ini adalah yang backgroundnya memang petani.
0: Okay.
1: Orang tua ini rata-rata adalah petani. Jadi buku yang kita tata di situ, yang kita pinjamkan ke mereka itu nanti untuk membangun sudut baca bukan hanya buku anak, tapi ada buku memasak, ada buku tentang pertanian, cara mengolah kompos seperti itu. Sehingga kegiatan membaca ini tidak hanya dibebankan ke anak gitu ya, tapi juga orang tua pun ikut andil di situ. Terus bukunya dari mana, Kak Fitri? Itu kan sasarannya gini, Kak. Peserta itu kan minimal dari perpusnasi itu ada 15 orang gitu ya. Walaupun ada yang sampai 50 di tempat teman yang lain itu ada yang sampai sebanyak itu. Tapi kalau di aku tuh kisaran 15 sampai 25 itulah peserta yang datang gitu. Buku yang kita serahkan ke mereka itu adalah buku-buku yang kita dapat dari donatur.
0: Okay.
1: Jadi saat buka program SKL ini, kita dapat bantuan dari perpustakaan daerah Waikanan, kita dapat dari perpustakaan kampung, dari teman-teman komunitas, taman baca, seperti itu. Sehingga buku ini kita sortir, kita pilah, dan kita serahkan ke peserta dengan jumlah kisaran 25-30 buku per kakak. Nah, selain buku fisik ini, kita juga mengajarkan mereka atau memberikan mereka pengetahuan tentang laman-laman yang bisa diakses untuk membaca buku digital. Jadi ada Let's Read, ada Budi dari Kemendikbud, ada SIBI, ada dari Balai Bahasa Provinsi Lampung yang bukunya Dwi Bahasa. Semua itu kita aja apa namanya? Ajarkan ke peserta ini agar mereka tidak terpatok pada membaca buku itu harus buku fisik gitu kan. Karena buku fisik ini kalau yang nggak ngerti ini kan mahal gitu loh. 50.000 minimal itu udah mahal gitu kan. Sehingga kita juga sondingkan ke mereka tentang laman-laman itu agar mereka juga bisa apa ya, mengakses buku-buku digital untuk anak-anak. Itu yang pertama, membuat sudut baca. Terus yang kedua itu membuat jadwal literasi keluarga. Jadi tujuan dari SKL Nyawai Kanan ini yang pertama tadi membuat sudut baca sederhana, yang kedua adalah membuat jadwal literasi keluarga. Jadwal literasi keluarga kok berat bener gitu ya kayaknya ya. Jadwal literasi ini sederhana banget, Kak. Jadi saat kamu bisa membacakan buku 15 menit selama dalam sehari, tapi itu dilakukan setiap hari, rutin, continue, berkelanjutan sepanjang hayat gitu lah ya bahasanya. Itu adalah jadwal literasi yang lebih baik daripada kita membuat kegiatan yang muluk-muluk tapi dilakukan hanya seminggu, habis itu udah los gitu. Sehingga itu tadi tujuannya di situ. Terus waktunya itu 6 kali pertemuan minimal dari perpusnas, lebih boleh gitu ya. Metodenya tatap muka sebanyak 6 kali dengan narasumber dari berbagai bidang ilmu gitu. Jadi kita kerjasama dengan pendidik, dengan praktisi untuk mengisi materi sesuai dengan ini bidangnya masing-masing kayak gitu. Nah, tindak lanjutnya nanti di akhir itu setelah program ini selesai, ini kan September udah selesai nih, ini udah kelar nih, udah 1 Oktober nih, udah nggak ada lagi tuh pertemuan rutin sebanyak 6 kali selama sebulan itu, tapi kita ada pendampingan sebulan sekali pertemuan secara luringnya itu untuk merotasikan buku yang tadi kita pinjamkan sehingga buku di rumah mereka itu berganti-ganti terus gitu. Dan juga pendampingan lewat grup WhatsApp. Ya untuk memotivasi lah, kalau nggak gitu kan kadang biasanya los gitu ya, Kak Mariana ya. Iya gitu deh untuk konsepnya.
0: Nah, Kak, tadi kan seperti kata Kakak ya, kalau misalkan pengen anaknya gemar baca, maka orang tua juga harus ngebaca, ngajak, ngasih contohnya kepada anak-anaknya. Nah, yang jadi masalah nih, Kak, gimana nih kalau misalkan orang tuanya nggak suka baca gitu kan ya. Kira-kira selain baca buku, ada nggak aktivitas lainnya yang bisa jadi bagian dari literasi keluarga, Kak?
1: Wah, banyak banget.
0: Banyak. Oke, apa tuh?
1: The whole activities in home itu adalah proses literasi. Jadi, kalau kita membatasi literasi adalah anak duduk, baca, nulis, ngerjain PR, selesai. Itu cepet banget gitu. Itu cepet banget. Apa sih bahasanya cepet itu? Sangat-sangat kecil banget kalau definisinya seperti itu gitu loh. Karena proses literasi ini adalah apa ya? Kalau kita bisa bilang semua bagian dari kehidupan kita itu tuh proses literasi gitu, Kak Mardiana. Saat kita bertemu, apalagi di sekarang di era digital gitu ya. Literasi digital itu adalah salah satu literasi dasar yang ada di apa namanya, disebutkan gitu kan. Kita mengenal ada 6 literasi dasar tuh, literasi baca tulis, literasi numerasi, science, digital, finansial, sama literasi budaya dan keluargaan. Nah, ini luas banget kalau kita jawantahkan gitu ya. Karena kalau kita ngomongin literasi finansial aja nih, kalau di keluarga kita harus ngajarin anak menabung, ngajarin anak untuk mengelola keuangan. Dek, kamu punya uang 5.000 nih sehari, kamu untuk jajan itu harus cukup, gimana coba caranya? Itu kan sederhana. Tapi nggak mudah untuk anak-anak gitu, karena saat mereka ketemu sama teman, jajan 5.000 itu mungkin akan mudah, ya udah habis, nanti saat sore dia butuh uang udah nggak punya lagi, padahal dia masih pengen jajan. Nah, kalau kita nggak bisa rem, bisa jadi kan sehari yang harusnya 5.000 itu jadi 10.000 misalnya kan, seperti itu. Itu kan proses yang sederhana sekali. Terus kayak misalnya orang tua pembiasaan pagi untuk anak itu juga proses literasi, bagaimana anak bangun tidur itu ngapain, apakah kayak contohnya di aku bangun tidur itu anak-anak harus diajak jalan pagi walaupun hanya 20 meter dari rumah mereka harus menghirup udara segar sama bapaknya, sementara ibunya di dapur menyiapkan sarapan gitu. Atau mereka sama-sama membantu untuk membereskan rumah. Itu juga proses literasi juga gitu, budaya keluarga gitu kan. Tadi ada literasi keenam ya, budaya dan keluarga. Ini tuh kan berarti masuk ke mau di seperti apa sih keluarga kita ini, identitasnya mau bagaimana, itu juga proses literasi. Sehingga saat aktivitas apapun itu ada dasar ilmunya dan kita kaitkan dengan proses tumbuh kembang anak dan juga identitas keluarga kita, yaitu adalah literasi gitu loh Kak Mardiana. Gitu. Jadi semuanya di rumah itu adalah proses literasi gitu.
0: Jadi literasi itu nggak hanya membaca aja gitu ya Kak ya, tapi semua kegiatan bahkan bercerita juga itu masuk dalam kategori literasi juga ya. Nah, yang jadi masalah sekarang gimana nih Kak, kalau misalkan anaknya lebih tertarik pada gawai dibandingin buku. Nah, gimana cara menghadapi anak yang seperti itu Kak?
1: Ini juga tantangan gitu ya. Kalau untuk orang tua gen kita nih, kalau Kak Mardiana gen berapa? Gen apa Kak?
0: Kayaknya aku gen apa ya? Malu
1: jangan sebutnya ketahuan gitu ya.
0: Mau ngomong gen A, kayaknya gak ada yang gak percaya ya kayaknya ya. Kalau ngomong gen Alpha ya.
1: Ini kan saat kita kecil dulu kan kita gak menghadapi masa yang sama dengan anak kita gitu kan ya. Sehingga saat ini tuh menjadi tantangan banget untuk kita mendampingi tumbuh kembang anak-anak yang dampak gawai itu kalau gak kita kontrol tuh sedemikian rupa ngerinya gitu kan ya. Jadi kayak gawai itu jangan kita definisikan sebagai musuh sebenarnya, karena gawai ini sudah menjadi pendamping dalam hidup kita gitu kan. Bangun tidur yang dicari itu bukan anak tapi gawainya dulu nih gitu, biasanya kan mak-mak ini gitu. Jadi kita nggak apa ya, kita bisa mendefinisikan anak itu lebih tertarik pada gawai itu biasanya karena dari awal mereka lebih didekatkan sama gawai daripada sama buku gitu. Jadi saat kita ambil gawainya mereka akan tantrum segala macam gitu kan ya. Balik ke pertanyaan sebelumnya tadi, aktivitas apa nih yang dapat menjadi bagian dari literasi keluarga, itu bisa menjadi bagian dari bagaimana kita bisa mengontrol penggunaan gawai gitu Kak Mardiana. Jadi kayak kita bisa mengakses buku digital, bahwa gawai itu bisa memberikan informasi yang positif kepada keluarga dengan kontrol orang tua terhadap tontonan anak, itu juga menjadi bagian dari tantangan yang harus kita sampaikan atau gimana ya, atau kita kendalikan gitu ya. Soalnya gawai ini nggak bisa loh kita bener-bener jangan pegang gawai. Rumah kita rumah anti gawai itu kan nggak bisa gak gitu. Bisa.
0: Kita harus udah zamannya ya Kak ya.
1: Udah zamannya kayak gitu. Sehingga kalau di aku pribadi itu memang ada jadwal gitu ya, ada jadwal memegang gawai untuk anak-anak di hari Sabtu dan Minggu saat mereka tidak sekolah, itu 2 jam maksimal. Sehingga pagi 1 jam, nanti habis zuhur 1 jam gitu, mau jam berapa aja yang penting setiap 1 jam jeda istirahat, habis itu nanti baru boleh main lagi 1 jam. Pokoknya dalam 1 hari itu maksimal 2 jam. Nah itu kalau di rumahku dengan anak usia 6 tahun dan usia 4 tahun itu berjalan alhamdulillah dengan baik. Karena apa? Karena terbiasa atau dibiasakan sejak mereka kecil. Jadi mereka sejak kecil itu memang aku kasih gawai gitu. Tapi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mereka nggak minta ya nggak dikasih. Tapi kalau minta dikasih tahu, ini bolehnya nanti kalau pas hari Sabtu dan Minggu gitu. Walaupun awalnya tantrum gitu-gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh kalah nih sama anak gitu. Anak yang harus bisa kita kendalikan, jangan kita yang dikendalikan sama anak ya. Bikin aktivitas-aktivitas yang menarik seperti tadi ditanyakan kan, apa sih aktivitas yang bisa menjadi bagian dari kegiatan literasi, kayak mendongeng, bercerita atau membaca buku. Setiap sebelum tidur itu membaca buku. Terus gawai itu bisa ya, ada bukunya. Bukunya bagus ya, kayak gitu. Jadi kita kasih lambat laun mereka juga akan melihat gitu. Pembiasaan kita sebagai orang tua membaca buku fisik itu juga mereka akan lihat gitu. Kegiatan-kegiatan, ya kalau kita bilang kegiatan literasi itu hanya buku yang nggak bisa juga gitu, karena banyak kegiatan literasi lain yang bisa kita kerjakan sama-sama dengan anak, sehingga aktivitas-aktivitas selain membaca buku yang bisa dikerjakan bersama, beres-beres itu juga bareng-bareng, itu juga bagian dari pembiasaan agar anak itu tidak jauh lebih tertarik sama gawai tapi lebih tertarik sama orang tuanya. Aku suka loh sama handphone, tapi aku lebih suka main sama ibu. Nah, itu kan nyenengin banget ya kalau anak ngomong kayak gitu.
0: Manis
1: gitu
0: banget kan, anaknya.
1: Gitu. Bener, itu kok tamparan sih sebenarnya, tamparan juga. Oh, karena ibunya gak pernah main sama anaknya gitu ya.
0: Jadi memang gak bisa ya kak kalau kita memang meniadakan yang namanya gawai juga, karena memang udah zamannya juga gitu kan ya, udah digitalisasi gitu. Tapi mungkin para orang tua di sini lebih bijak untuk menampilkan atau memberikan aplikasi yang digunakan oleh anak-anak gitu ya kak ya. Ataupun juga bisa diberikan bahan bacaan yang menarik seperti bergambar atau lainnya gitu. Nah ini mungkin bisa menginspirasi untuk para orang tua di luar sana nih yang mungkin lagi bingung gitu, gimana sih caranya membiasakan anak-anak tercintanya ini gemar untuk membaca atau memiliki minat yang tinggi terkait dengan literasi ya kak ya. Oke, nah kak ada gak tantangan yang paling sering nih dihadapi oleh keluarga dalam membangun budaya literasi?
1: Tantangannya ini ini bisa kita tertawakan ya kalau ngomongin tantangannya ini. Ngomongin diri kita sendiri soalnya ya. Kalau ngomongin tantangan gitu ya. Apa sih apa namanya yang paling sering dihadapi keluarga dalam membangun budaya literasi ini? Satu kak, konsistensi. Konsistensi, kita udah ngerti kok, orang tua itu udah ngerti kok mana yang baik, mana yang enggak, harusnya gimana, harusnya seperti apa. Secara dasarnya kita tahu mana baik, mana buruk gitu kan. Mana apa namanya yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nah ini kaitannya sama konsistensi. Jadi kayak kenapa sih aku menantang peserta di SKL ini untuk membuat jadwal literasi gitu ya, keluarganya mereka untuk membuat jadwal literasi, karena ini adalah panduan untuk membuat mereka konsisten gitu. Karena tantangannya adalah konsistensi, entah karena pekerjaan, apalagi background peserta aku adalah petani ya kak ya, ini bentar lagi musim hujan, mereka pasti akan berlomba-lomba, berlelah-lelah ria, berpeluh-peluh ria ke ladang, nanam jagung, pulang udah capek, anak udah yang penting diem kayak gitu kan. Nah inilah kenapa aku saranin ke mereka untuk membuat jadwal literasi yang bisa dilakukan secara konsisten. Gak usah muluk-muluk bu, gak usah muluk-muluk kak, yang bisa dilakukan setiap hari secara konsisten apa? Aku kasih contohnya apa yang aku lakukan ke anak-anakku. Membaca buku 15 menit sehari setiap hari. Pokoknya itu harus terjadi, entah itu mau bangun tidur, mau berangkat sekolah, pokoknya entah itu pagi, siang, sore, malam, yang penting kegiatan membacakan buku bersama anak ini terjadi. Berapa lama? Gak muluk-muluk, 15 menit aja. Nah, inilah yang apa namanya membuat mereka jadi, iya ya, literasi itu gak harus muluk-muluk ya, gak berat ya. Tapi bagaimana membuat anak-anak cinta sama buku itu, ya itu butuh konsistensi gitu. Dan tantangannya adalah mak bapaknya nih mau konsisten apa enggak nih gitu.
0: Bisa enggak gitu kan ya orang tuanya.
1: Bisa
0: nih.
1: Bisa enggak ya, karena kalau kita ngomongin, aduh mbak gimana mau bacain buku, buku kita aja enggak punya buku. Okay. Hello, Anda lebih memilih untuk membelikan paket internet agar anak Anda diam mengakses handphone daripada membelikan buku gitu kan. Paket itu dalam satu bulan 100.000, 150.000, sementara buku sebenarnya 50.000 aja dapat. Apalagi di sekitar mereka ada taman baca yang dapat bantuan sebanyak 1.000 buku nih. Ada dua komunitas yang dapat bantuan 1.000 buku. Berarti ada 2.000 buku berkualitas yang yang bisa mereka pakai sebenarnya secara gratis, nggak harus beli. Tapi mana mereka nggak ada yang pinjem, nggak ada yang pakai gitu loh. Jadi kan. Ya itu tadi balik ke konsistensi gitu, karena pemerintah sudah memfasilitasi sebenarnya lewat buku-buku itu yang diberikan ke taman baca, yang diberikan ke perpustakaan kampung, itu kan wujud dari komitmen pemerintah gitu ya, lewat perpustakaan nasional ada namanya program BBB atau bantuan bacaan buku bermutu itu, ada 1.000 buku yang diserahkan ke komunitas Kak Mardiana dan itu kan bisa diakses sama mereka gitu loh. Tapi tantangannya mereka nggak punya niat, mereka nggak punya komitmen untuk apaan sih literasi-literasi berat amat, mungkin kan lebih ke seperti itu ya. Jadi open mind-nya masyarakat, masyarakat itu sudut pandangnya memang harus dibuka. Oh ini lo penting, oh pentingnya itu nggak cuma dari sekolah lo, tapi dari rumah. Itu harus kita apa ya, harus kita kupas satu-satu memang tantangannya di situ. Apalagi kalau kami di kampung itu digitalisasi ini lagi kayak lagi adaptasi juga gitu loh masyarakatnya, dengan rentan masyarakat yang jenjang pendidikannya masih lulusan SD, SMP, kayak gitu-gitu tuh tantangan banget Kak Mardiana gitu. Beda nih kalau kalau SDM-nya oh lulus di lingkungan perkotaan, udah berpendidikan semua, kita kasih ini ngerti semua gitu ya, paham semua gitu. Jadi kayak ngisi post-test aja kita harus cek satu-satu, ini ngisinya gimana ya Kak, ini ngisinya gimana ya Mbak, kok nggak iso gitu. Itu harus kita dampingi kayak gitu-gitu. Jadi memang banyak sih faktornya tantangan untuk menumbuhkan minat literasi itu gitu ya, selain dari fasilitas dan kondisi orang tua keluarganya gitu.
0: Oke deh Kak, mungkin sebelum kita akhiri nih obrolan kita malam hari ini ya Kak, ini menarik banget kalau ngomong soal literasi ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, atau juga mungkin ada ajakan nih untuk keluar, bagi keluarga di luar sana supaya mulai nih untuk menumbuhkan cinta literasi dari rumah Kak, silakan.
1: Oke, ibu-ibu dimanapun berada, keluarga terkasih yang menyayangi putra-putrinya begitu ya. Jadi untuk membuat keluarga kita paham dan sadar dan sebagai praktisi literasi gitu ya, kita nggak harus muluk-muluk begitu ya. Jadi kita mulai dari hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Insya Allah walaupun kita lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, semuanya bisa baca gitu ya. Hal sederhana yang bisa kita lakukan dan itu bisa konsisten adalah membacakan buku untuk mereka. Kita menemukan aktivitas yang menyenangkan yang bisa kita lakukan bersama anak, dan kita lakukan itu selama minimal 15 menit, tapi itu konsisten, itu sudah sangat wah banget sih gitu. Jadi apa kamu suka baca, apa kamu suka dongeng atau bercerita, apa kamu suka menulis sama mereka, atau kamu suka bereksperimen di luar rumah dengan nyari dedaunan dan ditempel bikin kolase, apapun itu. Intinya kalau kita lakukan itu secara sederhana, konsisten dengan visi misi yang jelas untuk keluarga, tumbuh kembang anak dan juga keluarga kita, yuk kita mulai dari sekarang saat ini juga. Bismillah niatkan untuk generasi emas Indonesia gitu.
0: Baik.
1: Dengan hal yang sederhana.
0: Baiklah, makasih banyak ya Kakak ya sudah berbagi informasi nih. Pastinya juga ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi khususnya para orang tua, bahwa ternyata ngebangun keluarga yang literat itu gak selalu harus mulai dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, dengan menyediakan waktu untuk membaca bersama. Bisa juga mungkin membiasakan anak bertanya, mengajak bercerita, atau juga bahkan sekedar mendengarkan apa yang sedang mereka pikirkan. Karena pendengar, pada akhirnya literasi ini bukan hanya tentang seberapa banyak sih buku yang kita baca, tapi juga tentang bagaimana nih kita belajar memahami informasi, berpikir, bicara, dan juga melihat dunia dengan lebih luas. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya buat Kak Fitri Badriah MPD nih Kak. Tetap semangat Kak. Tetap semangat ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi informasi lagi, berbagi cerita lagi untuk pendengar kita ya Kak ya. Selamat beristirahat untuk Kakak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat istirahat juga Kak Mardiana dan teman-teman semuanya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Kakak. Dan pendengar, semoga obrolan kita bersama dengan Kak Fitri Badriah MPD yang merupakan relawan literasi masyarakat Lokus Kabupaten Waikanan sekaligus juga pengelola TBM Kusnar ini tentunya bisa membuat kita semua terinspirasi ya pendengar ya. Jadi pengingat juga bahwa membangun generasi yang gemar membaca ataupun belajar ini ini tidak selalu dimulai dari ruang kelas. Ini bisa dimulai dari rumah ya pendengar, dari keluarga, dan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Arena pamit dulu, kita berjumpa kembali di obrolan berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

I Love You Bibeni dari miliknya Changcuters ya pendengar. Ini lagu yang dirilis di tahun 2008. Udah lama banget ya, udah berapa tahun tuh ya? Sudah sekitar hitung nih ya. sudah sekitar 18 tahun lalu nih lagu ini dirilis ya pendengar. Tapi pastinya masih enak, masih nyaman banget ya untuk kita dengarkan malam hari ini pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang malam hari ini belum bisa tidur, atau juga untuk Anda yang malam hari ini sedang menikmati waktu istirahat malam, atau juga yang saat ini sedang ada dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Dan dalam acara Ruang Rindu, kami akan undang Anda kembali nih untuk ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Adina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 11 ataupun pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Oke deh, untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon bisa, ataupun juga melalui telepon WhatsApp juga boleh ya. Adina nanti akan angkat telepon Anda, ataupun juga yang ingin request-request lagu kesayangan Anda, yang ingin menitipkan rindu lewat lagu, bisa juga kirimkan WhatsApp-nya. Kalau gitu, ngebuka kembali kebersamaan kita malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Adina kembali hadirkan nih rangkaian lagu-lagu yang mungkin akan membuat Anda teringat atau mengenang sesuatu kenangan nih bersama orang-orang terkasih yang mungkin sekarang udah lama gak ketemu ya. Oke deh, kita langsung aja hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu tentunya dalam acara Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lihat Dedin. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja gabung ya di 90,9 FM. Pukul 21 lebihnya 26 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Nina akan masih menantikan kebersamaan Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan baik, ini sudah ada yang ikut bergabung ya dari Mahrir Munawan nih di Sekincau, Lampung Barat. Katanya pengen request lagunya apa nih? Resah Jadi Luka, Daun Jatuh. Oke, nanti kita coba lihat ya, ada di playlist nggak ya. Lagunya untuk anakku tersayang, Melanie Ramona. Lekas istirahat ya anakku. Jangan Mobile Legend terus. Aduh, ini memang kalau anak-anak ini main game aja ya, jadi gamers kayaknya ya. Oke deh, terima kasih buat Mahrir ya, yang ada di Sekincau, Lampung Barat. Wah, seneng banget nih masyarakat Lampung Barat ya, karena dua hari ini diguyur hujan ya, kalau gak informasi yang ada ya. Jadi di Lampung Barat nih sudah mulai hujannya, udah mulai sering turun nih. Aduh, mudah-mudahan nanti menular ke kota Bandar Lampung juga ya, hujannya deras gitu kan. Jadi untuk keluarga kita yang sekarang ini sudah mulai ngalamin yang namanya musim kemarau, yang sumurnya sudah mulai kering gitu kan ya, bisa cepet deh ya berlalu dengan hujan yang turun gitu kan ya. Jadi sumur-sumurnya ataupun sumber airnya kembali terisi gitu kan. Jadi gak perlu lagi harus ngangsu air gitu kan. Karena kalau namanya air nih adalah kebutuhan yang memang ya benar-benar sesuatu yang memang sangat butuh banget gitu kan ya. Apa-apa pastinya butuh air gitu kan. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan hujan cepat turun ya untuk kita semua, gak hanya yang ada di kota Bandar Lampung tapi juga yang ada di kabupaten-kabupaten lain yang saat ini sudah mulai mengalami kekeringan. Oke deh, kembali kita akan langsung aja putarkan lagu yang sudah di request ya. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda berada kembali nih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Kembali menemani Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami pendengar, silahkan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Melalui telepon WhatsApp juga bisa, nanti kita angkat teleponnya. Baik, kita bacakan kembali WhatsApp yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Dari siapakah ini? Oke, tidak menyebutkan namanya ya. Dari 0857899 sekian-sekian nih. Katanya, halo kakak, pengen dengerin lagunya Nadine Amiza yang judulnya Semua Aku Dirayakan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat kamu nih yang gak nyebutin namanya ya. Gak apa-apa deh, nanti kita puterin lagunya dari miliknya Nadine ya buat kamu. Dan buat Anda yang masih ingin ikut bergabung, masih ingin mendengarkan lagu-lagu yang mungkin akan kembali gitu kan, membuka kenangan Anda gitu, membangkitkan rasa rindu Anda kepada orang-orang yang terkasih yang sudah lama mungkin gak ketemu ya, Anda bisa gabung bersama kami tentunya dalam acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang tentunya malam hari ini masih dalam perjalanan. Wah, belum nyampe rumah ya. Yaudah, tetap konsentrasi dalam membawa kendaraan. Jangan ngebut-ngebut ya pendengar. Dan kalau ngomong soal lalu lintas malam hari ini nih pendengar, kami hadirkan nih informasi lalu lintas ya. Dari depan Mall Bumi Kedaton, wah ini luar biasa ya kendaraan yang melintas ternyata. Walaupun sudah malam, ini masih ramai sekali ya pendengar. Masih dibilang padat juga nih kendaraan yang melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton pendengar. Yang pastinya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut ya. Dan tentunya untuk yang membawa kendaraan roda 2, sekali lagi kami sampaikan jangan lupa pakai helm pendengar. Karena ternyata walaupun kita banyak masyarakat yang sudah diberikan sosialisasi tentang memakai, pentingnya memakai, mengenakan helm gitu kan ya, ternyata masih banyak juga kita temukan nih yang mana masyarakat nih masih banyak yang berkendara kendaraan roda 2 tapi gak menggunakan helm. Padahal menggunakan helm tentunya untuk keselamatan pribadi ya pendengar. Sebagaimana kita lihat saat ini dari simpang Itera pendengar, waduh ini luar biasa ya. Banyak sekali para pengendara roda 2 malam hari ini yang melintas tidak menggunakan helm pendengar. Baik, kita angkat telepon dulu malam hari ini. Siapa sih yang sudah ingin ikut bergabung bersama Pro 1? Halo, selamat malam RRI. Iya, dari siapa di mana? Iya, gak ada suaranya nih, gak disautin deh ah. Oke, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, bisa langsung dijawab malam hari ini pendengar. Mungkin ingin request lagu-lagu kesayangan Anda, boleh ya. Andina akan masih mengundang Anda malam hari ini bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Masih menemani Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Sudah pukul 22 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Barat ya, mendengar. Gimana? Apakah sudah sampai di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan nih? Ada yang mungkin malam hari ini masih lembur juga mungkin. Ya udah, tetap semangat aja apapun aktivitas Anda di malam hari ini. Walaupun lelah pastinya, mudah-mudahan lelahnya membawa berkah ya. Dan menemani Anda ya malam hari ini sudah bobok cantik gitu kan ya. Tapi belum bisa mejem, belum bisa tidur. Ya udah dengerin Pro 1 aja. Atau mungkin Anda ingin ikut bergabung, ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan malam hari ini, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya, bersama kami di 90,9 FM. Selamat malam nih untuk Eka yang ada di Kerui. Hey, selamat malam, udah lama banget ya si Eka gak ikut bergabung bersama Pro 1 ya. Sehat selalu buat Eka dan keluarga. Katanya pengen dengerin lagunya Si Aku Tersenyum Lagi. Oke, siap, nanti kita puterin lagunya buat kamu ya yang ada di Kerui. Eh, ngomong-ngomong di Kerui gimana? Apakah hujan juga nih seperti di Lampung Barat hari ini, pendengar? Kabarnya sih kemarin dan hari ini di Lampung Barat hujan ya. Hujannya juga katanya lumayan lama dan lumayan deres. Ya, mudah-mudahan hujannya juga akan menular ke daerah-daerah lain, terutama ke kota Bandar Lampung ya. Yang mana hujannya ini memang sudah ditunggu-tunggu gitu kan ya. Gak sabar pastinya nih masyarakat ya, pengen cepet-cepet hujan, pendengar, supaya debu-debu yang ada di sekitar kita ini cepet begitu kan ya, husana pergi gitu kan. Banyak banget ya para ibu-ibu di luar sana yang mulai mengeluh ya terkait dengan yang namanya debu. Satu hari katanya gak cukup dua kali nyapu, bisa 3-4 kali debunya ada aja. Ya udahlah, mudah-mudahan sehat semua ya buat kita. Jadi untuk Anda terutama para wanita di luar sana nih yang harus berlelah-lelah untuk membersihkan rumah, pekarangan, menyingkirkan debu-debu yang hinggap di rumah Anda ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap semangat pastinya. Baiklah kalau gitu kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request nih dari miliknya Si dengan Aku Tersenyum Lagi. Selamat mendengarkan untuk Anda dan tetap bersama Pro 1.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama Pro 1 nih, Anita masih menemani Anda malam hari ini ya. Dan kembali kami undang Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu Pendengar. Oke, kalau gitu kita bacakan dulu nih WhatsApp yang sudah ikut bergabung malam hari ini pendengar. Ini dari, oke, salam kenal dari Sukarame, tapi gak nyebutin namanya. Katanya pengen dengerin lagunya Yofi Denuno yang Indah Kuingat Dirimu. Oke, siap. Nanti kita puterin langsung deh lagu-lagunya ya, yang sudah di request dari Anda yang ada di Sukarame. Gimana nih, sudah selesai belum nih perbaikan jalan di Sukarame? Ini debunya banyak banget ya di sekitaran UIN atau masuk ke perumahan Korpri. Ini memang sedang lagi ada pembetonan jalan gitu kan ya. Jadi lumayan macet di jam-jam tertentu nih pendengar. Ya, sehat selalu deh untuk Anda. Kita langsung aja puterin lagu dari miliknya Yofi Denuno untuk Anda yang ada di Sukarame saat ini. Selamat malam untuk Anda yang masih ikut bergabung bersama dengan kami pendengar. Menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadir nanti dalam acara Lampung Malam ini. Jadi Andin akhiri dulu juga ya kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saat berbelanja di minimarket, supermarket, atau mungkin di warung terdekat tempat Anda tinggal ya, Anda mungkin pernah nih ngerasain bingung mau pilih minuman apa untuk si kecil. Nah karena sekarang pilihannya banyak banget ya, ada air mineral, air demineral, lalu juga kemasan botol, gelas, sampai juga galon. Lalu yang jadi pertanyaan, mana sih yang paling aman untuk anak-anak atau untuk si kecil di rumah? Nah, menurut dokter spesialis anak pendengar, yang paling penting sebenarnya bukan sekedar mereknya, tetapi memastikan bahwa air minum ini aman, berkualitas, dan kemasannya masih dalam kondisi baik. Kalau membeli air minum dalam kemasan, Anda bisa coba untuk membiasakan melakukan cek 3 hal. Yang pertama, lihat dulu segelnya. Pastikan segelnya masih utuh. Lalu yang kedua, periksa kemasannya. Jangan pilih botol atau gelas yang penyok, bocor, atau sudah berubah bentuk. Dan yang ketiga, Anda harus cek dulu tanggal kadaluarsanya. Langkah sederhana ini tentunya bisa membantu ya untuk memastikan air yang diminum si kecil tetap aman. Selain itu, jangan lupa ya untuk memperhatikan cara penyimpanannya. Sebaiknya Anda hindari membeli air minum yang disimpan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung dan di tempat yang sangat panas. Kondisi penyimpanan juga ikut mempengaruhi kualitas produk pendengar. Yang menarik, dokter juga mengingatkan nih bahwa air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan anak, terutama dibandingkan minuman yang tinggi gula atau mengandung perasa tambahan. Tubuh anak jauh lebih membutuhkan hidrasi yang cukup agar tetap aktif dan sehat setiap hari. Jadi mulai sekarang pendengar, saat memilih air minum untuk si buah hati, jangan hanya tergoda dari desain kemasan atau promosinya saja. Anda bisa luangkan beberapa detik nih untuk mengecek kondisi kemasan, segel, tanggal kadaluarsanya. Karena keputusan kecil saat berbelanja ini akan bisa menjadi langkah besar dalam menjaga kesehatan anak. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Tetap bijak tentunya untuk memilih, karena kesehatan si kecil selalu dimulai dari hal-hal yang sederhana.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin kita pernah ya melihat ibu hamil gitu kan, yang ngidam pengen makan makanan pedas seperti sambal atau seblak, mie pedas atau bahkan bakso yang cabainya ini sampai bikin keringat bercucuran. Tapi di sisi lain juga muncul nih rasa khawatir, jangan nanti akan berbahaya untuk si bayi. Nah, kabar baiknya pendengar, secara medis makan makanan pedas saat hamil ini tidak terbukti akan membahayakan janin. Jadi, anggapan bahwa makan pedas bisa membuat bayi lahir bermasalah atau memicu keguguran ini hanyalah mitos yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Namun bukan berarti boleh makan pedas tanpa batas ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kondisi tubuh sang ibu. Soalnya selama hamil sistem pencernaan akan menjadi lebih sensitif pendengar. Makanan yang terlalu pedas ini akan memicu rasa panas di dada atau heartburn, dan juga asam lambung naik, mual, sakit perut, bahkan juga diare. Tentu saja kondisi ini bisa membuat Anda, ibu hamil, akan kurang nyaman ya. Jadi kalau memang ingin menikmati makanan pedas, Anda bisa saja mencobanya ya, asalkan secukupnya aja, jangan berlebihan. Anda bisa mendengarkan nih sinyal dari tubuh kalau setelah makan pedas perut terasa tidak nyaman atau asam lambung mulai kambuh, maka sebaiknya Anda kurangi dulu nih porsinya, atau Anda juga bisa memilih makanan yang lebih ramah di lambung. Yang juga tidak kalah penting adalah jangan sampai makanan pedas ini akan menggantikan kebutuhan gizi selama kehamilan. Kita wanita hamil ataupun Anda wanita hamil di luar sana harus bisa ya memastikan setiap hari tetap ada protein, sayur, buah serta makanan bergizi seimbang agar kebutuhan nutrisi ibu dan si kecil di dalam kandungan tetap terpenuhi. Jadi kalau ada yang berkata ibu hamil gak boleh makanan pedas sama sekali, sekarang Anda sudah tahu dong jawabannya. Boleh, yang penting tidak berlebihan. Tetap memperhatikan kondisi tubuh, menjaga pola makan yang seimbang, karena kehamilan yang sehat bukan ditentukan oleh menghindari semua makanan favorit, tetapi oleh kemampuan kita untuk memilih makanan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh.

0: Eh, Mila, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan kita akan kembali berjumpa esok pagi. Selamat menikmati waktu istirahat malam Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Ya, Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 2 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Dalam kebersamaan hari ini kita akan mulai dari jam 5 hingga jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber Ustadz Imron Mansur SAG. Dan kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207-909. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Hud ayat 69 sampai 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Seperti kita tahu pendengar, pernikahan adalah amanah dan ibadah. Seorang suami punya tanggung jawab besar untuk memperlakukan istri dengan baik, memenuhi hak-haknya, memberikan nafkah, serta menjaga kehormatan dan kehormatan manisan keluarga. Tapi dalam kehidupan rumah tangga terkadang juga ada banyak tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak ataupun juga tentunya amanah terkait dengan buah hati. Lewat kajian ini mari kita bahas tentunya apa saja tentunya yang perlu kita perhatikan terkait dengan dosa suami setelah berumah tangga dan bagaimana juga caranya untuk menghindarinya. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Imron yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita juga mengundang serta interaksi pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7020 atau juga di line WhatsApp 0811-720-7909. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda bersama dengan narasumber pada hari ini Ustadz Imron Mansyur SAG. Namun sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustadz terkait tema hari ini, beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat pada kesempatan subuh kali ini adalah tentang beberapa dosa yang seringkali dilakukan oleh seorang suami tatkala ia telah menjadi seorang suami atau ketika ia sudah menjadi seorang bapak. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sebaliknya beberapa dosa dan kesalahan seorang wanita tatkala ia sudah menjadi ibu rumah tangga atau menjadi istri. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita telah sama-sama memahami bahwa rumah tangga adalah amanah. Suami adalah pemimpin sebuah rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia pimpin. Seorang suami selaku kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga pun tidak luput daripada pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban di dunia, terlebih-lebih lagi pertanggungjawaban di akhirat yang kekal dan abadi. Di antara dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan seorang suami ketika ia telah berumah tangga, yang pertama, setelah ia berumah tangga, ia durhaka kepada orang tuanya. Mungkin pengaruh mungkin provokasi dari istri atau mungkin pengaruh daripada syahwat kekayaan dan sebagainya, atau mungkin melihat orang tuanya yang mungkin tidak punya kelebihan apa-apa, maka tidak sedikit seorang laki-laki ketika ia sudah berumah tangga, ia durhaka kepada orang tuanya. Dan dalam sejarah kita telah sama-sama tahu bagaimana sosok yang dalam sejarah yaitu Alqamah. Jika Alqamah ini sebelum mendapatkan istri, ia merupakan seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Tetapi ketika ia mendapatkan istri, ketika ia telah mempersunting seorang istri, ia mengalami perubahan dalam baktinya kepada orang tuanya. Kita dengar atau mungkin kita memahami bahwa kisah Alqamah ini sangat masyhur, sangat terkenal. Bagaimana ketika Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ganjaran, yaitu sulitnya Alqamah ini tatkala mengalami sakaratul maut. Nah, ini para pendengar yang berbahagia, yang terkadang dilakukan oleh seorang suami tatkala ia telah berumah tangga. Ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, seorang suami yang memiliki sifat dayus. Apa itu dayus? Dayus ini yaitu seorang suami yang tidak punya kecemburuan. Yang tidak punya kecemburuan tatkala istrinya ini melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Istrinya melakukan pelanggaran syariat, anak-anaknya melakukan pelanggaran syariat, ya, pelanggaran agama Allah, ia tidak muncul kecemburuan. Gairahnya atau kehormatan dirinya tidak muncul. Misalnya, ia melihat istrinya bercengkrama dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, atau mungkin melihat istrinya tidak menutup aurat secara baik dan sempurna, atau melihat istrinya malas untuk melaksanakan sholat, atau melihat istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran sosial, maka sang suaminya santai-santai saja. Tidak ada gairah dalam jiwanya untuk meluruskan, untuk membenahi istrinya atau mungkin anak-anaknya. Maka ini dinamakan dengan dayus, ya, seorang suami. Dayus ini sangat berat. Dayus ini sangat berat resikonya. Karena dayus ini akan mendapatkan satu ganjaran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia termasuk orang yang tidak akan mendapatkan aroma surga. Aroma surga disebabkan oleh ia memiliki sifat dayus, tidak ada kecemburuan tatkala istrinya melakukan satu pelanggaran syariat. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kemudian yang ketiga, seorang suami yang melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga, terutama masalah urusan agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama mentafsirkan ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama banyak yang menafsirkan bahwa agar kita ini mengenalkan, mengajarkan agama kepada keluarga kita tentang halal haram, tentang perintah larangan, tentang mana yang diridhoi oleh Allah dan tentang mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tugas utama, ya, tugas pokok daripada seorang kepala rumah tangga, selain ia mencari nafkah lahir, ya, nafkah fisik, ya, atau mungkin harta, tetapi yang tidak kalah penting, bahkan ini yang sangat penting, adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, maka ketika seorang suami mengabaikan hal ini, maka ini termasuk kesalahan, termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh suami tatkala ia melepaskan tanggung jawab terutama masalah syar'i. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, selanjutnya ketika seorang suami mengambil harta istri dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang tidak benar. Ya, mungkin istri punya harta bawaan, mungkin istri punya penghasilan, ya. Lalu sang suami ini mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, mungkin dengan menipunya, mungkin dengan merampasnya, mungkin dengan diam-diam, ya, tanpa sepengetahuan sang istri, atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Mengambil harta istri dengan cara yang salah, ya. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, seorang suami yang bakhil, ya, yang bakhil. Bakhil ini pelit, ya. Seorang suami yang sangat pelit kepada anak istrinya. Nah, ini pun merupakan sebuah kekeliruan, ya. Ketika suami misalnya, ya, untuk kawan-kawannya kadang-kadang dia royal, ya. Untuk sahabat-sahabat akrabnya dia kadang-kadang royal, dermawan. Tetapi ketika kepada anak dan istrinya ia keliwat pelit, ya, ia bakhil. Nah, maka ini pun merupakan satu kesalahan seorang suami ketika ia sudah berumah tangga. Ia bakhil kepada anak-anak dan istrinya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ya, banyak poin ini, teman terakhir ini yang saya sampaikan adalah seorang suami yang berburuk sangka kepada istri. Ya, kalau yang tadi dia tidak punya kecemburuan atau dayus, ini adalah dia yang selalu berburuk sangka kepada istri. Suuzon, ya, mungkin suuzon, jangan-jangan istrinya ini menyelewengkan hartanya. Jangan-jangan istrinya ini mungkin berkhianat di baliknya tanpa ada bukti yang nyata. Atau mungkin ia berburuk sangka, ya, terhadap ucapan-ucapan, ya, terhadap gerak-gerik sang istri, sehingga buruk sangka ini mendominasi dalam kehidupannya terhadap istrinya. Dan para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mengingat waktu kita sangat singkat, maka itulah sekelumit tentang beberapa dosa, beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum suami. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang sering dilakukan oleh sang suami tatkala ia sudah berumah tangga. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Penyiar. Kami persilakan.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah yang sudah disampaikan kali ini terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Tadi ada beberapa, ya Ustadz, saya rangkum sedikit. Ini pertama terkait durhaka pada ibu, kemudian tidak ada kecemburuan atau dayus terhadap istri, melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga, terutama agama, mengambil harta istri dengan cara tidak benar, pelit terhadap istri, kemudian juga berburuk sangka pada istri. Baik Ustadz, sepertinya sudah banyak yang mengantri untuk bertanya kali ini, ingin bergabung sama kita lewat line telepon. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Imran Mansyur SAG terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz, ya.
0: Amin.
2: Mbak Dian juga, sehat semuanya, ya.
0: Amin.
2: Ini masalahnya kebalikannya, Pak Ustadz. Kalau saya mau, Pak Ustadz.
0: Apa tuh?
2: Nah, kalau saya mungkin Pak Ustadz sudah tahu lah, ya, Pak Ustadz. Saya pernah sharing sama Pak Ustadz, Pak Ustadz di Mutiara Pagi. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, yang saya tanyakan kebalikannya. Kita kan katanya kalau istri patuh sama suami, selama orang itu, walaupun suami itu nggak sholat, selama suami itu udah apa menyuruh hal-hal yang negatif, itu dapatkan pahala, kan itu Pak Ustadz. Tapi kebalikannya, yeah, Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Seandainya seorang istri patuh sama suami, tapi tidak menyuruh hal-hal yang negatif. Cuman suaminya ini, maaf nih, maaf, bukan nama diri saya, Pak Ustadz, maaf nih, maaf. Suaminya itu malah kebalikannya, yang ya, Pak Ustadz Bapak utarakan. Mm-hmm. Apakah mau ngomong istri ini orang tuanya sakit sampai meninggal, apa juga masih mendapat pahala, Pak Ustadz? Kan katanya dapat pahala. Umpamanya saya ini ngelarang istri saya menjenguk orang tuanya sakit. Mm-mm. Cuma saya berbuat hal yang negatif, yang positif, yang negatif, Pak Ustadz. Mm-mm. Yang gak benar lah, Pak Ustadz. Apakah itu dibenarkan orang istri menengok orang tuanya yang lagi sakit sampai meninggal, Pak Ustadz? Mm-mm. Mohon penjelasannya kebalikannya nih, Pak Ustadz. Ya, mohon penjelasannya, Pak Ustadz, ya. Mbak Dian, saya selalu sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz untuk jawabannya.
1: Ya, jadi kalau untuk istri, ketaatan kepada suami itu memang mutlak. Selagi ketaatan itu bukan menyangkut urusan dosa. Nah, jadi kalau dia urusan dosa nggak boleh diataati ya. Tapi kalau dalam urusan yang sifatnya mubah ya, sifatnya boleh, apalagi sifatnya sangat baik ya, maka itu seorang istri wajib untuk mentaati suaminya. Nah, tapi kalau misalnya ada ketika orang tua istri ini sakit ya, lalu sang suami ini melarangnya untuk ngejenguk ya, untuk ngejenguk, ini kan termasuk hal yang tidak baik ya, hal yang kurang baik. Jadi dilihat dulu permasalahannya ya. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini, maka seorang suami juga harus punya jiwa yang bijaksana, bijaksini. Jadi bagaimana kalau dia dibegitukan, dia mau atau tidak, begitu juga kalau orang lain dibegitukan. Nah, maka ketika seorang suami tahu ya mertuanya atau orang tua istri ini mungkin sakit ya, bila plus seorang suami ini dia yang punya ide bagaimana ini manggilnya, mungkin adik atau manggilnya ibu ya, bagaimana ibu mertua sakit ya, ayah kita sakit, ibu kita sakit, ayo kita berkunjung dan nengok, bawa oleh-oleh, bawa duit untuk membantu biaya pengobatan misalnya. Nah, itu yang terbaik. Nah, jadi pada Mas Afin, hal-hal yang sifatnya baik secara umum, maka itu jika tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang betul ya, mungkin masalah keamanan, mungkin masalah jarak ya, jarak yang sangat jauh ya, maka sebaiknya seorang suami ini dia berlaku bijak. Jangan sampai dia menyalahgunakan otoritas dia untuk ditaati, tetapi disalahgunakan. Demikian Mas Afin ya.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya, dan semoga juga ini turut menjawab kegelisahan ya dari Mas Afin atau yang lainnya juga yang ikut bertanya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut juga memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp, kali ini dari hamba Allah di Panjang. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang anak menantu laki-laki. Jadi penanya ini adalah seorang ibu yang punya dua anak perempuan. Nah, menantunya ini selalu mengutamakan orang tuanya sendiri. Sedangkan waktu mau menikah, perjanjiannya sama-sama mau mengurusi baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Tapi kenyataannya sekarang tidak seperti itu, Ustadz. Sedangkan menurut hamba Allah ini, ibu ini sudah umurnya 60 tahun. Suami ibu juga sudah meninggal waktu anak-anaknya masih kecil. Lantas seperti apa, Ustadz? Tanggapannya silahkan.
1: Ya, baik ya. Jadi di dalam pandangan agama kita, bahwa yang namanya orang tua, yang namanya mertua ya, itu pada dasarnya adalah orang tua ya. Sama-sama orang tua. Maka ketika salah satu di antara mereka mungkin ada yang kesulitan tentang ekonomi ya, kemudian sang anaknya ini punya kemampuan untuk membantu, Maka lihat kondisinya. Ya, kalau orang tua kita misalnya mapan, tidak butuh bantuan, maka tentu mertua kita lebih utama kita bantu secara ekonomi. Kan begitu. Kenapa? Karena dia membutuhkan. Ibarat kalau orang lapar ya, kalau orang lapar dikasih nasi, dikasih minum, maka dia akan sangat merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena dia lapar. Tapi kalau orang kenyang, dikasih makan, dikasih minum, nerima-nerima, cuman ya kurang nikmat karena sudah kenyang. Nah, jadi dilihat kondisinya ya. Kalau orang tua kita sendiri mampu, mapan, tidak membutuhkan bantuan keuangan, maka kita prioritaskan mertua kita. Sebaliknya juga, kalau mertua kita mampu, mapan, sementara orang tua kita yang susah, yang perlu kita bantu, maka kita prioritaskan yang membutuhkan. Nah, kalau dua-duanya susah, nah ini kan, dua-duanya susah, dua-duanya sulit, yang perlu kemudian perlu dibantu, maka di sini sang anak berlaku bijak. Ya, berlaku bijak. Yang namanya, apa, sang anak ini misalnya punya kemampuan ya, maka dia berusaha mengimbangi ya, supaya ada pengimbang antara mertua dan orang tua ini sama-sama mendapatkan bantuan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang nih Mbak Dian ya, anaknya juga bokeh ya. Ya, anaknya juga susah. Gimana dia bisa membantu? Gimana dia bisa memberi kalau dia susah? Nah, maka dalam hal ini ketiga-tiganya harus saling berbesar jiwa. Mertua berbesar jiwa, orang tua berbesar jiwa, si anak pun berbesar jiwa, sembari terus berikhtiar untuk menutupi kekurangan-kekurangan sehingga bisa saling tolong-menolong. Nah, jadi itu ya kepada hamba Allah yang ada di Panjang, kita lihat kondisinya ya. Kalau misalnya sang anak ini punya kemampuan, maka berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa namanya keinginan semata ya, tetapi siapa yang lebih membutuhkan, itu menjadi sebuah pertimbangan. Wallahualam bisawab. Demikian.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tentunya kita sama-sama ingin saling menolong begitu ya Ustadz ya. Tetapi kembali lagi kepada kemampuan masing-masing dan dilihat juga terkait dengan prioritas kebutuhan. Terima kasih banyak Ustadz sudah diberikan tanggapannya. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir, Dewa Kandan, Mbak Dian, Abi pun.
0: Iya pun, apa kabarnya Pak Munir?
3: Alhamdulillah Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah, baik Pak Munir, kita sedang bersama dengan Ustadz Imron. Ini bicara terkait dengan beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, ini kan mohon apa itu penjabarannya kan. Dikenakan Nabi kan, pernah diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian ada yang Nabi mengatakan, di neraka itu kebanyakan orang perempuan, kata Nabi ya. Apakah dia kufur terhadap Allah? Apakah dia kufur terhadap Rasul? Bukan, kata Nabi, dia kufur terhadap istri, terhadap suami katanya kan. Dan jadi itu aja Pak Ustaz, dikenakan apa di zaman sekarang dan sudah canggih, suami istri banyak yang menuntut orang laki-laki. Nah, tiba-tiba suami pulang dari kerja Pak Ustaz, ini bukan membela orang laki-laki Pak Ustaz, tahu-tahu sudah rumahan di rumah. Nah, itulah Pak Ustaz, sering terjadi seperti itu. Bahkan perilaku istri itu udah, kata suaminya, kalau sebegitu kamu sudah mempermainkan saya, silakan kamu menikah dengan orang yang masih kamu itu tadi. Dan jadi itu Pak Ustaz, apalagi sekarang zaman HP kan, minta di Pak Ustaz memberikan penjabarannya, saya selaku rujukannya yang saya sampaikan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Silahkan Ustadz untuk jawabannya.
1: Ya, baik ya. Memang ada hadisnya ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata Nabi, saya diperlihatkan neraka. saya tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah, oh kata Rasul, mereka karena kufur. Lalu yang bertanya lagi, apakah kufurnya kepada Allah? Maka Nabi menjawab, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikan suaminya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat ada sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda, dari suaminya. Nah, jadi ini ibarat pepatah ya, gara-gara hujan sehari, ya, mengalahkan kemarau selama satu tahun. Ya, ada kesalahan suaminya sedikit, ada kekurangan suami sedikit, laju kebaikannya yang banyak dilupakan oleh sang istri. Maka ini diantara penyebab daripada wanita ini masuk ke dalam neraka. Nah, tentu dalam hal ini menjadi sebuah PR ya, menjadi sebuah PR atau mungkin menjadi sebuah warning ya, peringatan kepada istri, kepada wanita. Kembali lagi ya, kita harus bijak ya, suami harus bijak, istri pun harus bijak. Jadi melihat daripada kelemahan suami, harus dilihat juga suami juga punya kelebihan. Di balik kekurangan suami, suami juga punya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Nah, sehingga tidak sampai kepada titik kufur terhadap kebaikan sang suami. Nah, orang yang kufur terhadap kebaikan sang suami, maka ini merupakan salah satu dosa yang dilakukan oleh sang istri. Ini insya Allah kapan-kapan akan kita kaji secara khusus. Demikian Pak Munir ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya Ustadz ya. Saat pertama bertemu, pas pertama kali jatuh cinta, kayaknya tuh wah semuanya itu indah, semuanya tuh baik-baik begitu ya Ustadz. Tapi ketika sedang ada kesalahan satu, langsung lupa semua kebaikannya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan ya Ustadz ya dari sifat-sifat seperti itu yang kufur terhadap pasangannya juga. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Dian. Waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan Ustadz. Mau bertanya, Pak Ustadz, saya sering bersedekah tapi tanpa sepengetahuan istri. Lalu bagaimana sedekah saya tersebut ya Ustadz? Apakah dapat pahala? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Ya, baik ya. Sebelum kami jawab apakah ada pahala atau tidak, perlu kami jelaskan bahwa komunikasi antara suami istri ini termasuk sangat penting ya. Kenapa? Untuk preventif, untuk menjaga-jaga jangan sampai menimbulkan prasangka buruk ya, untuk jangan sampai menimbulkan prasangka buruk. Nah, salah satu yang perlu dikomunikasikan antara suami dan istri adalah sedekah. Suami bersedekah ataukah istri yang bersedekah ya, ini ada komunikasi. Karena kalau sedekah ini dilahirkan kepada ibadah ya, maka ketika saling berkomunikasi ada unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya, tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, walaupun secara hukum ya sah-sah saja ya ketika bersedekah tanpa sepengetahuan sang istri. Boleh-boleh saja. Tetapi lagi-lagi jangan sampai ketika kita berniat baik ingin bersedekah, tetapi menimbulkan gundah gulana kepada pasangan kita. Kenapa? Karena mungkin uang belanja yang agak kurang. Ya. Kenapa? Karena sedekah yang paling utama, ini ya para pendengar yang perlu diingat betul. Perlu diingat betul. Sedekah yang paling utama itu bukan ke masjid, bukan ke panti asuhan, bukan ke tetangga jauh. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada istri dan anak-anak. Ya, apa yang kita nafkahkan kepada istri dan anak-anak itu termasuk sedekah yang paling utama. Maka perlu kita komunikasikan ya. Jangan sampai kita ingin memberikan sedekah kepada yang tidak lebih utama, tetapi kita mengorbankan sedekah yang lebih utama, yaitu kepada istri dan anak-anak. Jadi perlu dikomunikasikan ya. Kalau bicara sah ya sah, boleh-boleh saja. Tetapi mengkomunikasikan itu merupakan satu pencegahan agar sedekah kita ini lebih mantap lagi, lebih utama lagi. Ya, demikian kepada Bapak yang ada di Kalimantan ya.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ternyata begitu ya Ustadz ya. Memang terkadang mungkin hati kita terketuk ketika melihat orang lain kesulitan. Tapi kita juga perlu untuk melihat bagaimana kondisi di rumah sendiri. Apakah sudah cukup atau belum begitu ya Ustadz ya. Dan ternyata sedekah yang paling baik ya memang kepada istri dan anak terlebih dahulu. Baik Ustadz, ini sudah ada telepon yang berdering ya. Tetapi oke, kembali lagi bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Abah di Waikanan.
0: Boleh diulangi Bapak dengan siapa?
4: Abah Allah di Waikanan.
0: Baik, pertanyaannya Bapak kepada Ustadz Imran Mansur.
4: Dengan Abah Allah di Waikanan. Ya. Tanya begini Mbak, dengan Pak Ustadznya. Apa namanya tuh? Bagaimana kalau istri sedangkan uang itu carian suaminya, tapi setelah itu uang itu habis minta dikembalikan lagi sama istrinya, bagaimana itu Pak Ustadz?
0: Uangnya dari istrinya begitu ya Ustadz? Begitu ya Pak?
4: Iya, dikasihkan sama istri. Setelah itu udah habis minta kembalikan lagi.
0: Baik.
4: Oke. Nah begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, uangnya sudah diberikan kemudian habis diminta kembali Ustadz. Mohon pencerahannya.
1: Ya baik ya. Jadi kalau kita sudah memberi ya, kalau kita sudah memberi ya jangan kita ambil lagi. Misalnya kita hibah ya. Kita hibah. Ya kita memberi uang, apalagi uang. Yang namanya uang itu kan memang alat ya, alat untuk memenuhi kebutuhan. Ketika alat itu sudah habis untuk memenuhi kebutuhan, maka di sini berarti kita yang memberi telah melakukan satu ibadah. Apa? Meringankan kesulitan orang lain, apalagi istri sendiri. Ya, apalagi istri sendiri. Nah, maka suami sudah memberi uang kepada istri, maka itu lepas betul. Ya kecuali ya kalau sang suami ini mendapatkan kesulitan, maka perlu diobrolkan, siapa tahu ada sisa. Termasuk istri juga begitu. Mungkin istri punya harta lebih ya, punya uang lebih, dia memberikan sedekah kepada suami, boleh enggak? Boleh. Jadi kepada kita semua ya, para pendengar yang berbahagia, kalau suami itu miskin, ya suami miskin, sehingga dia tidak bisa menafkahi istrinya, sementara istri ini punya kekayaan, punya harta, boleh sang istri bersedekah untuk suaminya. Boleh, bahkan ini sangat baik ya, sangat baik. Kenapa? Melihat kondisi. Nah, maka ketika misalnya sang istri bersedekah memberi kepada suaminya, maka itu anggaplah sebuah pemberian yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tidak perlu kita ungkit-ungkit. Kenapa? Ketika kita mengungkit-ungkit pemberian, itu akan menghapuskan pahala pemberian kita. Akan menghapuskan pahala sedekah kita. Nah, jadi itu ya kepada hamba Allah yang ada di Waikanan ya.
0: Baik, Ustaz.
1: Demikian.
0: Masya Allah, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Tadi kita sempat bahas ada beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Salah satunya adalah tidak memberikan nafkah kepada istri. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Ahmad di Candiretno. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustaz, bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin? Jadi bagaimana kelanjutannya begitu, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Jadi jika ya, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan dilakukan dengan sengaja ya, kalau tidak, kalau kena musibah lain ya, dan misalnya suami kena musibah sehingga dia mungkin mengalami cacat tubuh, dia tidak bisa menjadi mencari duit ya, jatuh miskin, beda ya. Tapi kalau dia lakukan dengan sengaja, tidak ada satu kendala fisik, sakit, atau apa ya. Ketika ia tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ini merupakan satu bentuk kezaliman ya, satu bentuk kezaliman. Maka kalau di dalam pengadilan agama atau mungkin di dalam KUA, kan begitu di isbat, di apa namanya, di taklik ya, taklik talak itu ya, jika sang suami tidak memberi nafkah 6 bulan berturut-turut, maka sang istri bisa diperbolehkan menggugat sang suami dengan gugatan cerai, karena dia telah melalaikan kewajibannya. Kecuali kalau ada halangan tadi ya, sakit, kena musibah, kita gak tahu kan namanya hidup perjalanan orang ya, tetapi kalau dilakukan dengan sengaja, maka ini berbentuk kezaliman. Sang istri diperbolehkan untuk menuntut gugat. Tetapi ini merupakan solusi yang terakhir. Sebelumnya harus ada dulu mediator, ya, harus ada dulu hakam dari laki-laki dan perempuan untuk memberikan penjelasan. Ketika sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat adalah boleh istri menggugatnya. Jalan darurat ya. Wallahualam. Demikian.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk jawaban atas setiap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan kali ini Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingin dengarkan kesimpulan dan saran yang ingin Ustadz sampaikan tentunya pada hari ini terkait beberapa dosa suami setelah berumah tangga. Silahkan Ustadz.
1: Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mari kita nikmati, syukuri amanah kita selaku seorang suami. Ya, kita nikmati, ini merupakan ibadah besar. Mari kita lakukan semaksimal mungkin kewajiban-kewajiban kita, dan kita menjauhi hal-hal yang akan bernilai kezaliman-kezaliman kepada istri dan anak-anak kita. Sekali lagi, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Masalah agamanya, masalah nafkah lahir batin, termasuk yang paling utama adalah seorang suami diharuskan untuk maksimal untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka tentang pendidikan agama. Demikian yang dapat kami bahas pada kesempatan ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imron Mansur SAG atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan, ilmu yang telah dibagikan juga, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda pagi ini di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat.
2: Hasil dari sidangnya adalah dua objek yang diajukan yaitu Lamban Natar dan Numo Dalom Pakuan Ratu ini layak di kriteria.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik berita. Program cek kesehatan gratis yang berjalan di Lampung kini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat layanan lanjutan dengan memastikan ketersediaan obat bagi warga yang terdeteksi memiliki faktor resiko penyakit tidak menular. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Upaya pelestarian warisan budaya di Kabupaten Waikanan memasuki babak baru. Tim ahli cagar budaya Provinsi Lampung merekomendasikan dua objek diduga cagar budaya untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Upaya pelestarian warisan budaya di Kabupaten Waikanan memasuki babak baru. Tim ahli cagar budaya TACB Provinsi Lampung merekomendasikan dua objek diduga cagar budaya ODCB untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten. Dua objek tersebut adalah Lamban Natar dan Nua Dalom Pakuan Ratu. Keduanya dinyatakan memenuhi seluruh kriteria kelayakan setelah melalui sidang kajian dan desiminasi yang digelar TACB. Tim ahli cagar budaya Provinsi Lampung, Kian Amboro, menjelaskan bahwa kegiatan sidang itu merupakan tahap desiminasi dan sosialisasi hasil kajian kelayakan. Menurut Kian, dari hasil sidang, kedua objek tersebut direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Bupati. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Cagar Budaya yang memberikan kewenangan penetapan adalah kepala daerah. Kian menegaskan kedua bangunan adat tersebut tidak hanya layak di tingkat kabupaten tetapi memiliki potensi besar untuk naik peringkat ke tingkat provinsi bahkan nasional.
2: Hasil dari sidangnya adalah dua objek yang diajukan yaitu Lamban Natar dan Numo Dalom Pakuan Ratu ini layak memenuhi kriteria, bahkan keduanya punya potensi untuk diusulkan pemeringkatannya ke provinsi dan ke nasional.
3: Sementara itu, harapan besar datang dari pihak keluarga. Ahli waris Nua Dalom, Iwan Setiawan. Ia berharap penetapan ini tidak berhenti tingkat kabupaten saja. Sebab Iwan menekankan nilai sejarah yang ada di Nua Dalom dan keunikan material bangunan yang tidak tergantikan. Selain material, Nua Dalom juga syarat akan filosofi adat Lampung yang mendalam. Salah satunya terlihat dari struktur tangganya yang terpisah.
4: Nah, harapan kami ini ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat Waikanan dan juga ditingkatkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi dan harapan kami juga ditingkatkan menjadi cagar budaya yang bersifat nasional.
3: Dengan rekomendasi ini, Kabupaten Waikanan selangkah lebih maju dalam menjaga identitas budaya. Penetapan sebagai cagar budaya diharapkan menjadi rambu-rambu hukum agar nilai-nilai sejarah tersebut tetap lestari dan bisa dimanfaatkan untuk edukasi generasi mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti tanggapan masyarakat terkait manfaat program cek kesehatan gratis yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Oki, kemarin iseng nemenin nenek ikut cek kesehatan gratis di dekat rumah. Asli sih, kaget juga pelayanannya seramah itu. Terus pas ketahuan gulanya agak naik, sama diedukasi soal makanannya. Kirain bakal ribet birokrasinya. Ternyata satset. Bagus banget sih kalau program kayak gini terus diadain.
6: Saya Heri, mantep lah pokoknya bang. Kalau pemerintah nggak cuma ngecek doang, tapi ngasih obatnya juga, berarti beneran totalitas nolongin rakyat kecil dong. Kalau kita kan mikirnya simple, yang penting habis diperiksa ketahuan sakitnya apa, langsung beres urusan obatnya, nggak bikin pusing mikirin biaya tambahan.
0: Program cek kesehatan gratis yang berjalan di Lampung kini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat layanan lanjutan dengan memastikan ketersediaan obat bagi warga yang terdeteksi memiliki faktor resiko penyakit tidak menular. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
7: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis terus berjalan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Layanan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Program tersebut saat ini telah dilaksanakan di 322 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Selain pemeriksaan kesehatan, layanan lanjutan bagi masyarakat yang memiliki faktor resiko penyakit juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Irman Tamrin, mengatakan salah satu fokus program adalah memastikan pasien dengan penyakit seperti hipertensi dan diabetes tetap mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Kesehatan

0: hipertensi, kemudian kebutuhan obat DM, itu supaya jangan sampai kita ada terjadi kekosongan.
1: Irman Tamrin menjelaskan, data kebutuhan obat diinput langsung oleh puskesmas melalui sistem sehingga pemerintah dapat memetakan kebutuhan pengobatan pasien hipertensi maupun diabetes. Menurutnya, pengobatan bagi penderita penyakit kronis harus berjalan berkesinambungan dan tidak boleh terputus. Melalui penguatan layanan pemeriksaan dan ketersediaan obat, program cek kesehatan gratis diharapkan tidak hanya membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, tetapi juga memastikan mereka memperoleh penanganan yang diperlukan secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan menetapkan sebanyak 362.226 pemilih dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB triwulan 3 tahun 2026, Kabupaten Waikanan terdiri dari...
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan menetapkan sebanyak 362.226 pemilih dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026 yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. Rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Waikanan Hairul Fasa turut dihadiri oleh Bawaslu, jajaran sekretaris KPU, perwakilan Polres Waikanan, Kodim 0427 Waikanan, Kesbangpol, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan. Pada rapat pleno, Ketua KPU Kabupaten Waikanan Hairul Pasak mengatakan bahwa data pemilih memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga integritas serta kualitas demokrasi. Menurutnya, pemutakhiran data berkelanjutan merupakan pondasi utama dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ia menambahkan bahwa proses pemutakhiran mencakup pencatatan pemilih aktif, pemilih baru, serta penertiban kategori pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat atau TMS seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI Polri. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, total 362.226 pemilih yang tercatat tersebar di 15 kecamatan dan 227 kelurahan atau kampung di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Dari jumlah keseluruhan tersebut, tercatat sebanyak 184.555 pemilih laki-laki dan 177.671 pemilih perempuan.
3: KPU Kabupaten Waikanan telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026. Pelaksanaan PDPB merupakan bagian penting dalam memastikan data pemilih tepat, akurat, valid, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara rapat pleno terbuka kepada instansi terkait. Melalui kegiatan tersebut, KPU Waikanan berkomitmen untuk terus menyempurnakan data pemilih secara berkala dengan tetap membuka ruang partisipasi aktif dari masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Perkimtan aktif mengusulkan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk meningkatkan kualitas rumah warga. Validasi data calon penerima kini menggunakan aplikasi yang didukung oleh verifikasi langsung dari aparatur kecamatan dan kampung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Jadi selama ini yang kami usulkan melalui BSPS itu adalah program pusat, tapi data itunya dari kita.
6: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan Waikanan memfasilitasi pengusulan bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat. Pengusulan dilakukan melalui program pemerintah pusat termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Waikanan, Dedi Saputra, kepada RRI mengatakan data penerima berasal dari pemerintah kabupaten. Menurutnya, aplikasi pengusulan tersebut kini telah beralih menjadi aplikasi MyPKP. Ia menjelaskan pengusulan bantuan membutuhkan data rumah masyarakat yang akurat dan sesuai kondisi lapangan. Karena itu pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kampung. Aparatur kampung membantu memastikan kondisi rumah dan kepemilikan tanah calon penerima bantuan.
5: Ada fasilitasi pengusulan bantuan peningkatan kualitas rumah melalui program pemerintah pusat dan termasuk usulan BSPS. Jadi selama ini yang kami usulkan melalui

0: BSPS itu adalah program pusat, tapi data itunya dari kita, Kementerian Perikanan. Nah, kita usulkan melalui aplikasi si baru, tapi sekarang sudah menjadi aplikasi MyPKP. Tapi itu tidak terlepas dari, ya mohon maaf, dari dukungan dari Komisi 5 juga. Karena tanpa ada dukungan dari mereka, mungkin saya rasa nggak goal juga.
1: Lebih lanjut, selain pemerintah daerah, dukungan berbagai pihak juga diperlukan dalam mendorong realisasi bantuan tersebut. Program tersebut menjadi bagian upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai event atau pameran yang diselenggarakan memberikan dorongan bagi sektor perdagangan dengan lonjakan omset bagi para pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebenarnya karena memang ada event tersendiri, yaitu kan jamming line dance gitu, di mana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu
1: menentukan target pasar yang spesifik menjadi kunci sukses bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di tengah ketatnya persaingan industri mode saat ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Faiza, salah seorang produsen busana buatan tangan atau handmade yang memanfaatkan momentum kegiatan komunitas line dance untuk meningkatkan peluang bisnis. Dirinya mengungkapkan, memilih lokasi berjualan di sela-sela kegiatan komunitas tersebut yang kerap digelar di Bandar Lampung. Menurutnya, dengan hadir langsung di tengah kegiatan komunitas atau arena secara langsung merupakan strategi paling efektif untuk mempertemukan produk dengan konsumen yang tepat guna meningkatkan daya tarik.
3: Sebenarnya karena memang ada event tersendiri, yaitu kan jamming line dance gitu, di mana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu identik dengan rock segala macam gitu-gitu, dan kebetulan memang dari jamming ini juga kan audiensnya lumayan banyak, jadi lebih berpeluang lah untuk jualan gitu, terutama ini juga kan bisa dibilang handmade gitu, emang jahit sendiri ya, dan ini juga tuh dipakai sama yang tampil gitu, jadi memang tariknya itu dari yang tampil itu kita berpeluang buat pasar. Mungkin untuk bukanya dia lebih ke omongan aja gitu kan, karena memang yang ngadain ini memang ada sanggar sendiri dan ada member-membernya gitu, jadi memang jualnya secara yang member dan yang sering datang gitu.
1: Dirinya mengungkapkan, busana buatan tangan diperuntukkan khusus untuk meningkatkan daya tarik serta rasa percaya diri para peserta saat tampil di lantai dansa. Dirinya menambahkan, pilihan mode yang unik, bahan yang menyerap keringat, serta sentuhan personal khas buatan tangan membuat pakaian langsung memikat perhatian komunitas penari yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Dari segi harga, dirinya mematok produknya di kisaran 100.000 hingga 200.000 per satu baju. Harga yang relatif terjangkau menjadikan pilihan pakaian yang menarik, terutama bagi anggota komunitas di Lampung yang ingin tampil kompak tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Strategi kombinasi antara promosi luar jaringan di acara komunitas dengan sistem penjualan daring dinilai sangat efektif bagi pelaku UMKM kreatif di Bandar Lampung. Selain menghemat biaya sewa toko fisik, metode jemput bola terbukti mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan yang kuat antara penjual dan komunitas sebagai pelanggan setia. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
2: Popsi Provinsi Lampung siap memberikan dukungan diberikan melalui persiapan program latihan maupun kebutuhan atlet menuju Porwanas 2027. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau Popsi Lampung siap mendukung persiapan tim biliar PW Lampung menuju Porwanas tahun 2027. Sekretaris Umum Popsi Lampung Hari Bangsawan kepada RRI kemarin Benerlam mengatakan dukungan diberikan melalui persiapan program latihan maupun kebutuhan atlet menjelang pertandingan. Ia menjelaskan, atlet juga direncanakan menjalani pemusatan latihan atau TC sebelum Porwanas. Program tersebut diproyeksikan berlangsung sekitar 3 bulan dengan latihan fisik dan mental secara berkelanjutan.
7: Diadakan TC sebelum pertandingan, mungkin 3 bulan yang secara seperti tadi disebutkan oleh Pak Manager, secara kontinu mereka dilatih fisik, mental. Jadi mungkin dari fisik juga, walaupun ini pemain dulu, permainan biliar, permainan, tapi mereka perlu fisik juga untuk mendukung permainan nanti di saat pertandingan. Venue sendiri, ya alhamdulillah Lampung sendiri sudah mendapatkan beberapa rumah biliar. Tentunya untuk hal ini, dua venue ini sangat-sangat mendukung dengan venue terbaik di Lampung ya. Di sini di Dracen, seperti tadi dijelaskan bahwa meja biliar Mr. Sung sama Rasin ini adalah taraf internasional. Di seluruh pertandingan internasional memakai meja Rasin.
6: Sementara itu dari sisi venue, Lampung memiliki sejumlah rumah biliar yang dapat mendukung proses persiapan atlet. Salah satunya Dracen Biliar yang menggunakan meja biliar merek Rason dengan spesifikasi yang digunakan dalam pertandingan internasional. Dirinya berharap ketersediaan venue dan dukungan Popsi Lampung dapat membantu tim biliar PW Lampung memantangkan persiapan sebelum Porwanas 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Mbak Eva Nurhayati, yang merupakan PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Eva.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah, sehat. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva pagi ini, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: Mbak Eva, ya. Mbak Eva, kita ketahui bahwa hari Rabu tanggal 30 September kemarin ya, Mbak Eva ya, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Lampung menggelar pers conference perkiraan musim hujan tahun 2026-2027. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva, terkait isi daripada inti pers conference perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 hari Rabu kemarin itu seperti apa ya Mbak Eva ya? Dari inti press conference itu yang disampaikan itu apa, Mbak Eva?
1: Kalau untuk inti kegiatan, kami di sini pemberian materi terkait pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027. Dan di sini BMKG menghimbau, memang sih ya kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata, Mas. Jadi ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya, dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim, itu berbeda-beda awal musim hujannya. Jadi tidak serta-merta serentak gitu ya, karena sifat dari pergerakan pola angin, pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global, itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan, di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya, termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat, beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra India dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12. Kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya. Untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya, Mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah Wai Kanan ya, ke atas sedikit Nesuji, terus kemudian di sebelah Pringsewu, Sawarana, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ Tulang Bawang, Nesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran. Nah, itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir masalah ya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun, itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan, yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya. Pokoknya tarik garis lurus ke atas itu hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027. Jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran sampai kurang lebih 5 dasar yang mundur dari normalnya gitu, awal-awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Memang mau nggak mau itu menjadi suatu kan tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
0: acuan.
1: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait info ini gitu ya, berarti wah ada ini hujannya kok mundur kayak gini. Misalkan kebijakan dari sektor pertanian, misalkan berarti mulai-mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana. Nah, itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya. Dan sesuai dengan awal musimnya, tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkin ya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Seperti kemarin di metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga. Karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud sisir barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat sebagian Waikanan. Nah, sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Baik, Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung terkait dengan perakiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini, Mbak Eva? Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
1: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran instansi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan, diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan. Terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan. Karena tadi disinggung masalah terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
0: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mbak Eva.
1: Iya, sama-sama.

0: Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat dituntut semakin cermat dalam memilah informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax dan konten yang menyesatkan. Berikut laporan mendalam Siti Triani tentang pentingnya literasi digital.
1: Saya Aini. Menurut saya literasi digital itu memang sangat penting. Terutama kan sekarang hampir semua orang itu menggunakan media sosial. Kadang kita menemukan atau melihat judul berita yang menarik ataupun judul berita yang membuat kita itu panik, lalu langsung membagikannya tanpa membaca isi secara lengkap.
2: Informasi kini berada begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Hanya melalui telepon genggam, berbagai informasi dapat diterima dalam hitungan detik. Mulai dari berita, pendidikan, hiburan, hingga informasi yang beredar di media sosial. Kemudahan tersebut membuat ruang digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pelajar dan anak muda. Namun, derasnya informasi juga menghadirkan tantangan. Tidak semua konten yang muncul memiliki sumber yang jelas, sementara informasi yang menarik perhatian atau memicu emosi seringkali lebih cepat dibagikan. Di tengah kondisi tersebut, literasi digital menjadi penting agar masyarakat tidak sekedar mampu menggunakan teknologi. Pengguna juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi, mengenali sumber, membaca secara utuh, serta berpikir kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah konten. Pandangan mengenai pentingnya literasi digital juga disampaikan Wulan, salah satu masyarakat di Lampung. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab pemerintah dan platform digital dalam menangani informasi yang terbukti tidak benar.
1: Kalau menurut saya, literasi digital memang penting, tetapi tidak cukup kalau hanya masyarakat yang diminta lebih berhati-hati. Pemerintah dan platform media sosial juga harus ikut berperan dalam menangani konten-konten yang terbukti hoax. Masyarakat perlu diedukasi, tetapi informasi yang salah juga harus cepat ditindak atau diklarifikasi supaya tidak semakin luas.
2: Di Lampung, pemerintah mendorong peningkatan literasi masyarakat sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan di ruang digital. Edukasi dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, tantangan hoax semakin kompleks. Karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap media dan konten yang dikonsumsi menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat di ruang digital.
3: Tantangan hoax itu bukan sederhana, bahkan boleh jadi menjadi satu model kejahatan terorganisir. Salah satu langkah yang paling strategis dari diskusi ini tadi terungkap, selalu meningkatkan kadar literasi, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap medianya dan isi dari media itu, konten-konten dari media itu. Itu yang menjadi benteng yang harus senantiasa dibangun oleh semuanya, mulai dari tingkat RT sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi dan seluruhnya.
2: Ganjar juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai informasi yang diterima. Menurutnya, pengguna perlu memeriksa sumber, akun dan isi informasi termasuk memperhatikan kondisi emosional sebelum memutuskan untuk membagikannya.
3: Periksa sumbernya, periksa akunnya, periksa isinya. Ukur pertama logik atau tidak, satu. Yang kedua, kalau sudah sampai terbawa emosi, itulah tandanya kita sudah termakan provokasi. Segeralah berhenti sejenak, hentikan penyebarannya, kalau perlu lakukan bantahan.
2: Kemampuan menyaring informasi juga tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai teknologi. Ada persoalan kebiasaan dan cara berpikir yang perlu dibangun agar masyarakat tidak menerima semua informasi secara mentah. Anggota Dewan Pakar Forum Literasi Lampung Gunawan Handoko menilai masyarakat saat ini justru hidup dalam kondisi informasi yang melimpah. Tantangannya adalah kemampuan untuk menentukan mana informasi yang benar dan mana informasi yang keliru. Gunawan Handoko mengatakan kemampuan membaca di era digital perlu diikuti kemampuan membedakan informasi. Menurutnya, pengguna perlu memiliki kemauan untuk mencermati informasi sebelum menganggapnya sebagai sebuah kebenaran.
4: Dulu orang disebut buta huruf ketika tidak bisa membaca dan menulis. Tapi di era digital, orang disebut buta huruf justru orang yang mampu membaca tapi tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, dan semua mereka anggap benar langsung di-share. Ini yang bahayanya. Maka sebenarnya yang paling bahaya saat ini sebenarnya bukan berita hoax, tapi kemalasan kita di dalam mencermati informasi melalui digital.
2: Pada akhirnya, literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan perangkat atau mengakses media sosial. Lebih dari itu, literasi digital menjadi kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, menjaga diri, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di ruang digital. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Manis sekali pada hari ini karena mungkin Anda juga akan melihat warna-warni batik Indonesia yang akan dikenakan oleh banyak orang pada hari ini. Karena hari ini 2 Oktober menjadi peringatan dari Hari Batik Nasional. Wah, tentunya menjadi sebuah kebanggaan Indonesia memiliki kekayaan Nusantara ini ya. Jangan lupa pakai batiknya hari ini. Dan pastinya ada Dian Oktavia juga yang siap menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik serta lagu-lagu penyemangat. Kali ini kita dengarkan terlebih dahulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi, Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang dalam kegiatan, lagi nganterin anak sekolah atau berangkat juga ke kantor untuk kerja dan kegiatan lain sebagainya. Tapi masih kepikiran ya, gimana nih di tengah kegiatan yang padat tapi belum sempat untuk bayar pajak. Wah, gak perlu pusing lagi ya untuk Anda warga Bandar Lampung, karena sekarang gak harus selalu datang ke kantor Samsat Utama untuk bayar pajak kendaraan. Ada layanan Samsat Keliling yang hadir di beberapa lokasi, jadi bisa lebih dekat dan menyesuaikan aktivitas Anda. Tinggal disesuaikan aja mau di mana. Kalau berdasarkan informasi dari Samsat Raja Basa dan Bapenda Lampung, Samsat Keliling di Bandar Lampung ini tersedia di 3 titik. Yang pertama, di Superindo Tirtayasa yang melayani masyarakat dari Senin sampai Sabtu. Kedua, ada di Pasar Mangga 2 Teluk Betung dengan pelayanan Senin sampai Kamis. Dan yang ketiga, kantor Dekranasda Lampung di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 6 Pahoman yang buka untuk layanan Samsat Keliling pada Jumat dan Sabtu. Tuh kan, bisa disesuaikan juga dengan hari yang bisa untuk Anda ikuti. Dengan adanya layanan ini, masyarakat punya alternatif lokasi yang lebih dekat untuk membayar pajak kendaraan. Tapi sebelum berangkat, pastikan juga jadwal dan lokasi terbarunya ya, karena layanan keliling bisa mengalami perubahan. Jangan lupa juga siapkan dokumen kendaraan sesuai persyaratan layanan yang akan dilakukan. Jadi gak perlu menunggu sampai lupa pajak kendaraan, cek jadwalnya, pilih lokasi terdekat, dan bereskan kewajiban sebelum jadi beban di kemudian hari. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan temani Anda. Nanti tentu akan ada Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2.